Yakin geh, yuklah waktune upgrade meng Indigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

Seorang miliarder membeli sebuah lukisan jalanan yang sangat jelek, seharga 1 juta rupiah. Tapi anehnya, dia membawanya pulang dan merawatnya seperti emas. Dia kemudian membayar seorang kurator seni ternama, yang kebetulan adalah teman baiknya, untuk memberikan sertifikat bahwa lukisan itu adalah karya jenius yang langka. Sang kurator merilis dokumen resmi yang menyatakan lukisan sampah itu bernilai 10 miliar rupiah.

0: berita heboh. Semua orang mengira miliarder itu akan menjualnya, tapi ternyata tidak. Di depan sorotan kamera TV, dia menyumbangkan lukisan 10 miliar itu ke Museum Nasional secara gratis. Publik bersorak dan memujinya sebagai pahlawan yang sangat dermawan. Tapi inilah rahasia gelapnya. Di negara tersebut menyumbang ke Yayasan Amal akan memotong kewajiban pajak. Dengan menyumbangkan aset bernilai 10 miliar, sang miliarder mendapatkan potongan pajak tunai dari pemerintah sebesar 3 miliar rupiah. Dia menghabiskan modal 1 juta untuk mengantongi uang 3 miliar yang sepenuhnya legal. Orang miskin menyangka nilai suatu barang ditentukan oleh kegunaannya. Tapi bagi mereka yang mengendalikan sistem, nilai hanyalah ilusi yang diciptakan di atas kertas untuk melindungi kekayaan mereka. Terkadang, kedermawanan yang dipertontonkan hanyalah keserakahan yang dibungkus dengan sangat rapi. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/amanbersama.
3: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
4: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
3: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
4: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
3: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
5: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bahlil dorong UMKM, koperasi dan pengusaha lokal masuk bisnis tambang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong UMKM, koperasi, serta pengusaha lokal mendapat akses lebih besar ke bisnis pertambangan. Dorongan itu melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan IUP, legalisasi sumur minyak rakyat, hingga pembatasan afiliasi kontraktor tambang. Bahlil mengatakan kebijakan ini dibuat agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah penghasil tambang. Ia menilai mekanisme tender selama ini menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, pemerintah mengubah aturan Minerba untuk memberikan prioritas IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa tender.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menyentuh level terendah harian di 5.828,68 pada sesi pagi, indeks secara bertahap memangkas pelemahannya hingga mencapai level tertinggi harian di 5.930,08 menjelang penutupan. Total volume transaksi mencapai 319,63 juta lot dengan nilai transaksi sebesar 8,89 triliun rupiah. Sentimen pasar domestik dibayangi oleh isu MSCI terkait resiko penurunan status Indonesia menjadi frontier market serta aksi net sell asing sebesar 62,53 miliar rupiah di sesi pertama. Dari panggung global, pasar tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah akibat serangan rudal kelompok Houthi ke infrastruktur energi Arab Saudi yang memicu penutupan Bandara Internasional Riyadh serta lonjakan indeks dolar AS di tengah eskalasi konflik regional. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih. Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofngard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuznet ada service quality for customer happiness, one hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fuznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuznet.

Ayo buka tabungan Panin Multicurrency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile Panin 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan Panin Multicurrency. Panin selalu untuk Anda.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation. X Channel.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: CFTC resmi buka konsultasi aturan pasar kripto. Komentar publik ditunggu. Commodity Futures Trading Commission atau CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk Regulation Crypto Asset Transactions dan Regulation Crypto Asset Markets di Federal Register. Dokumen tersebut membuka konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Konsultasi CFTC hingga 14 Desember 2026 menjadi tahap penting dalam pembentukan kerangka pasar kripto Amerika Serikat. Namun, pengguna perlu memahami bahwa ini masih proses awal regulasi, bukan aturan final atau konfirmasi bahwa seluruh perdagangan kripto akan segera berada di bawah satu rejim federal.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
3: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
4: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
5: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
6: Lo kok gampang banget keterima kerja?
7: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
6: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
8: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
9: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
0: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel. Bencana banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Terjangan air bah berdampak parah pada sejumlah kawasan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, termasuk pemukiman warga di Guo Lapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa. Di tengah kepungan air deras, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama tim gabungan memegang peran vital dalam proses evakuasi. Akses menuju lokasi terdampak terhambat arus kencang hingga memaksa para petugas menerjang aliran air dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi demi menjangkau warga yang terjebak. Dalam aksi penyelamatan di lapangan, tim damkar tidak hanya berhadapan dengan material banjir, tetapi juga potensi terseret arus. Kehadiran petugas pemadam kebakaran di garis terdepan menjadi penentu keselamatan warga di situasi darurat, mengingat evakuasi mandiri sulit dilakukan di tengah debit air yang terus meningkat. Hingga saat ini, pemantauan kondisi di lokasi bencana masih terus dilakukan seiring fokus penanganan pada pemulihan kawasan terdampak dan penjaminan keselamatan warga serta tim penyelamat. Informasi ini dipersembahkan oleh X Channel. Tetap siaga dan utamakan keselamatan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim. Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
10: Welcome to X Channel Radio.

0: Pernah gak sih kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek? Atau jangan-jangan itu uang kalian? Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Di jalan raya, kadang kita terburu-buru ingin cepat sampai. Tapi saat sirine ambulans terdengar, itu bukan sekadar suara biasa. Bisa jadi di dalam sana ada pasien kritis, korban kecelakaan, atau seseorang yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Sayangnya, masih banyak pengendara yang tidak mau memberi jalan. Ada yang tetap menutup jalur. Ada juga yang malah ikut di belakang ambulans demi mencari jalan cepat. Padahal tindakan itu sangat berbahaya. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 134, ambulans termasuk kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Artinya, pengguna jalan wajib memberi prioritas saat ambulans melintas. Memberi jalan bukan berarti kalah, tapi bentuk kepedulian terhadap sesama. Cukup menepi dengan aman, beri ruang untuk ambulans lewat, dan jangan panik saat mendengar sirine. Karena beberapa detik yang kita berikan bisa menjadi kesempatan hidup bagi orang lain. Hormati ambulans, utamakan keselamatan. Karena suatu hari nanti, mungkin keluarga kita sendiri yang membutuhkan pertolongan cepat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar. Untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kendaraan darurat dan keselamatan bersama.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

masih lemot, aja dindakan ge. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih Indihome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar Indihome. Indihome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

Setiap kali kamu belanja di minimarket, kasir sering bertanya dengan ramah, "Maaf, Kak, apakah kembalian 200 peraknya mau didonasikan?" Karena nominalnya sangat kecil, hampir semua orang pasti setuju untuk menyumbangkannya. Sebulan kemudian minimarket itu masuk TV karena menyumbangkan uang miliaran rupiah ke panti asuhan. Warga memuji perusahaan itu setinggi langit sebagai perusahaan yang sangat dermawan dan peduli pada kaum miskin. Reputasi minimarket itu menjadi sangat bagus. Tapi disinilah kelicikan korporat bermain. Uang itu memang benar disumbangkan. Namun minimarket itu menyumbangkannya atas nama perusahaan mereka sendiri. Berkat bukti donasi amal raksasa,

0: Selain itu, pemerintah memberikan diskon potongan pajak tahunan hingga miliaran rupiah kepada minimarket tersebut. Mereka tidak memakai uang perusahaan sepeser pun. Di dunia korporat raksasa, kebaikan pun bisa diubah menjadi uang tunai. Mereka mendapatkan citra sebagai pahlawan dan kebebasan dari pajak, murni dengan menggunakan uang receh dari kemurahan hati rakyat kecil sepertimu. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK temukan 198 Pemda terancam kesulitan keuangan, kas kering. Badan Pemeriksa Keuangan mencatat cekatnya kas keuangan sejumlah Pemda yang berpotensi membuat pemenuhan kewajiban jangka pendek terganggu. Sebanyak 198 Pemda atau setara 36% hadapi permasalahan dalam pengelolaan anggaran yang ditunjukkan dengan nilai sisa lebih pembiayaan anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan total kewajiban. Permasalahan tersebut terjadi karena kelemahan Pemda dalam pengelolaan anggaran. Selain itu, penggunaan dana air market untuk belanja rutin yang dapat menghambat pelaksanaan program prioritas nasional dan pengelolaan keuangan rumah sakit umum daerah, BLUD yang belum memadai sehingga berisiko mengganggu pelayanan kesehatan. Selanjutnya, akibat belanja yang melampaui kemampuan fiskal daerah akibat target pendapatan yang tidak realistis. Atas temuan itu, BPK merekomendasikan kepala daerah terkait agar memprioritaskan alokasi pembayaran utang belanja dalam penyusunan APBD tahun berikutnya dan melakukan rasionalisasi penyusunan anggaran.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya.
1: Buruan, angkotnya udah mau jalan.
2: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Hey, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
1: Halah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja, yang penting kan laku.
2: Gak bisa gitu, kalau ini uang tidak asli terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet, harus waspada sama modus uang palsu.
1: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
2: Gak perlu lebay, cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
1: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
2: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
3: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
4: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

dindahaken nggih. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar gue maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur. Nyaman, nur.

0: Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
3: Waduh, Ndi, ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
4: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
3: Walah, kirain beneran, Di. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
4: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
3: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
5: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Orang kaya RI ramai-ramai beralih ke asuransi dolar Amerika. Masyarakat kalangan atas atau nasabah kaya disebut mengalami pergeseran minat akan produk asuransi. Di tengah fluktuasi rupiah, minat nasabah affluent beralih ke produk asuransi berbasis valuta asing, khususnya dolar Amerika Serikat. Chief Financial Officer Prudential Indonesia, Adi Trivedi mengatakan, total premi dari produk asuransi berbasis dolar di perusahaannya menembus 3,8 triliun pada semester 1 2026. Tumbuhan 214%. Dijelaskan minat terhadap solusi keuangan berbasis dolar terus meningkat akibat perubahan pola hidup masyarakat menengah atas yang kian tanpa batas. Tren ini didorong oleh gaya hidup, mulai dari perencanaan pendidikan di luar negeri, eksposur ke bisnis internasional, kepemilikan aset lintas negara, hingga kebutuhan pelestarian aset jangka panjang. Data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia AAJI, total pendapatan premi industri asuransi jiwa mencapai 94 triliun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
5: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
6: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
7: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
8: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, blockchain for a trusted future.
9: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
10: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
2: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Mas, pelan-pelan dong bawa mobilnya. Itu lampu di depan udah kuning loh.
1: Iya, tenang aja. Bentar ya, ini bos di kantor nge-WA nanyain file yang tadi. Aku balas sebentar.
0: Nanti aja balasnya pas berhenti, Mas. Kamu dari tadi matanya ke HP terus.
1: Bentar sayang, nanggung ini sisa satu kalimat.
0: Awas, itu di depan ada motor tiba-tiba ngerem. Tuh kan, astaga Mas, untung gak nabrak.
2: Mengalihkan pandangan ke layar ponsel selama 2 detik saja saat melaju dengan kecepatan 60 km per jam sama artinya dengan Anda mengemudi dengan mata tertutup sejauh 33 meter. Ingat, kebiasaan buruk ini bukan hanya berbahaya, tapi juga melanggar hukum. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 283, mengemudi sambil bermain ponsel dapat dipidana dengan hukuman kurungan atau denda administratif.
3: Tidak ada pesan teks atau notifikasi yang lebih berharga daripada nyawa Anda dan pengguna jalan lainnya. Berhentilah dan menepi sejenak jika Anda harus menggunakan ponsel. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar dan dibuat untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar selalu mengutamakan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: pernah sadar sesuatu di supermarket? Barang yang paling sering dibeli seperti susu, telur, dan beras hampir selalu berada di bagian paling belakang toko. Banyak orang berpikir itu hanya cara menata barang. Padahal sebenarnya itu strategi bisnis yang sangat cerdas. Supermarket tahu satu hal penting tentang manusia. Kalau seseorang sudah datang ke toko untuk membeli barang kebutuhan utama, kemungkinan besar dia pasti akan mencarinya sampai dapat. Jadi mereka sengaja menaruh barang itu di paling belakang. Kenapa? Supaya saat kamu berjalan ke sana, kamu akan melewati puluhan produk lain. Snack, minuman, promo, diskon. Dan otak manusia punya kelemahan besar. Semakin sering kita melihat sesuatu, semakin besar kemungkinan kita membelinya. Akibatnya terjadi sesuatu yang hampir semua orang pernah alami. Awalnya kamu hanya ingin membeli susu. Tapi ketika keluar dari supermarket, keranjangmu sudah berisi 10 barang lain. Di supermarket yang kamu beli tidak selalu karena kamu butuh, tapi karena kamu dibuat untuk melihatnya. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bayi 24 hari meninggal diduga akibat telur mentah, IDAI ingatkan bahaya salmonella. Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI menegaskan bayi di bawah usia 6 bulan hanya boleh diberi ASI eksklusif dan mengecam pemberian telur mentah karena berisiko membawa bakteri salmonella yang bisa berakibat fatal. Kasus bayi berusia 24 hari yang meninggal dunia diduga setelah diberi telur mentah viral di media sosial. Ketua Umum IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanuarso, menegaskan bahwa bayi di bawah usia 6 bulan wajib mendapatkan ASI eksklusif dan belum memerlukan makanan maupun minuman tambahan apapun. Pemberian makanan pendamping ASI pada umumnya baru dimulai saat bayi berusia 6 bulan, sesuai panduan Organisasi Kesehatan Dunia WHO.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Internetan ing omah masih lemot. Aja dindakan nggih. Yuklah waktune upgrade meng Indihome. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kaya Vision Plus, Prime Video, View, lan Maxstream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, ajar regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nur.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa

0: Terus kudu gimana, Mas?
1: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S. sadari kejanggalannya, T. tahan diri kita sejenak, O. observasi dan cek terlebih dahulu, dan P. proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
0: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
2: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Houthi bombardir Bandara Saudi, jemaah umroh RI telantar. Jemaah umroh Indonesia terdampak buntut serangan kelompok Houthi ke Bandara Saudi. Sejumlah jemaah telantar di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, setelah penerbangan menuju Saudi dibatalkan. Situasi ini terjadi di tengah rentetan serangan yang menyasar sejumlah bandara di negara tersebut. Diketahui Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dibombardir kelompok Houthi. Sebanyak 12 orang meninggal dunia dan 300 lebih lainnya luka-luka dan dalam kondisi kritis. Korban menggal terdiri dari warga Arab Saudi, Bangladesh, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, Sudan bahkan Amerika Serikat. Pengamat ekonomi syariah Universitas Paramadina, Imas Damayanti, menyarankan pemerintah Indonesia menunda keberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi di tengah meningkatnya ketegangan Saudi Houthi yang dinilai berisiko terhadap keselamatan perjalanan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Oh, udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lang muat pas lagi kerja penting.
3: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. MyRepublic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
4: Eh, lo kok gampang banget keterima kerja?
5: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu, tinggal bayar, jadi deh.
4: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
6: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
7: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
1: Kuis, kuis, kuis, kuis mimpi instan.
2: Selamat datang kembali di kuis mimpi instan realita babak belur bersama saya John Kebut. Hari ini kita bersama peserta kita yang sudah siap mengubah nasib, Mas Doni.
3: Halo Mas John, mohon doanya ya. Modal terakhir dari gadai BPKB motor nih, moga-moga menang.
2: Luar biasa nekatnya. Oke Mas Doni, langsung saja untuk pertanyaan pertama senilai harapan palsu. Apa yang dijamin pasti naik saat Anda menekan tombol spin di situs judi online?
3: Wah, gampang banget itu Mas John. Saldo rekening saya dong, biar langsung jadi rich guy.
2: Salah. Jawaban yang benar adalah, yang pasti naik itu tingkat stres Anda, tekanan darah, jumlah utang, dan intensitas marahnya istri di rumah. Selamat, Anda mendapatkan zonk dan kehilangan motor.
3: Waduh.
4: Judi online bukanlah permainan keberuntungan, melainkan sistem algoritma yang sudah dirancang agar Anda selalu kalah. Bukan cuma merusak mental dan finansial, judi online adalah tindakan kriminal.
5: Jangan gadaikan masa depan, harga diri, dan kebahagiaan keluarga demi Fata Morgana kekayaan instan. Stop judi online sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar dan dibuat untuk mengedukasi serta menyelamatkan masyarakat dari bahaya laten judi online.
6: Welcome to X Channel.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every
1: generation. X Channel. Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade mengindihom. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Koordinasi fiskal moneter, 5 pilar, sinergi yang harus terasa di lapangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal moneter melalui 5 pilar, menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat ketahanan eksternal, menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan memperdalam pasar keuangan. Kerangka ini dirancang untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara sinergis dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Sementara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung sasaran inflasi 2,5% plus 1% pada 2026-2027. Koordinasi ini penting, namun sinergi kebijakan tidak boleh berhenti di level rapat koordinasi. Masyarakat menilai kebijakan dari hasil yang mereka rasakan. Apakah kredit produktif sampai ke UMKM? Apakah bantuan sosial tepat sasaran? Apakah infrastruktur benar-benar menurunkan biaya logistik? Dan apakah sistem keuangan melindungi dari praktik yang merugikan? 5 pilar koordinasi fiskal moneter akan berhasil bila diterjemahkan menjadi peluang kerja, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tanpa itu, sinergi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Setiap hari, kita bertransaksi. Membeli sarapan, membayar transportasi, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Tanpa kita sadari, rupiah selalu hadir di setiap langkah kita. Namun rupiah bukan sekedar alat pembayaran. Di dalamnya ada wajah para pahlawan, ada keberagaman budaya, dan ada identitas bangsa Indonesia. Melalui gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah, kita diajak untuk lebih mengenal dan menghargai rupiah. Cinta rupiah diwujudkan dengan merawatnya dalam kehidupan sehari-hari, tidak dilipat berlebihan, tidak dicoret, dan tidak dirusak. Karena rupiah yang kita jaga hari ini akan tetap layak digunakan oleh orang lain. Bangga rupiah ditunjukkan dengan selalu menggunakannya dalam setiap transaksi di negeri sendiri. Karena dengan rupiah, kita turut mendukung perekonomian Indonesia. Dan paham rupiah berarti kita mampu berbelanja bijak sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Sehingga kita mampu memaksimalkan rupiah sebagai alat investasi untuk menyimpan nilai. Karena saat kita menjaga rupiah, kita juga menjaga kedaulatan negara. Dan saat kita bangga menggunakan rupiah, kita sedang menunjukkan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Jadi, mulai dari diri sendiri, jadilah bagian dari gerakan cinta, bangga, dan paham rupiah. Cinta, bangga, paham rupiah, bersama kita jaga rupiah, perkuat identitas bangsa. Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Hi X People, siap-siap ngerasain waktu diputar ulang, tapi dengan rasa yang beda. Mulai jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes hadir nemenin hari Sabtu kamu. Lagu-lagu hits yang pernah nemenin masa-masa terbaik kamu, dari yang bikin senyum-senyum sendiri, sampai yang tiba-tiba bikin keingat seseorang. Dengerin lagu kenangan kamu, dan biarin kami putar ulang ceritanya dengan vibes baru. Cuma di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Karena kenangan selalu punya cara untuk kembali.

0: Hai X-People, kamu lagi dengerin X-Channel. Ini dia jaringan X-Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: Waduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: Di sebuah acara lelang rahasia, seorang miliarder menawar sebuah vas keramik kuno legendaris. Vas itu sangat langka, karena dalam catatan sejarah, hanya tersisa dua buah di seluruh dunia. Miliarder itu memenangkan lelang dengan harga gila-gilaan, 10 miliar rupiah. Tapi kejadian berikutnya membuat semua orang shock. Setelah membayar lunas, miliarder itu berjalan ke panggung, mengangkat vas 10 miliar itu, lalu membantingnya ke lantai sampai hancur berkeping-keping. Semua orang mengira dia sudah gila karena membakar uang 10 miliar begitu saja. Dia tersenyum sombong, dan saat itulah orang-orang sadar akan kejeniusannya yang mengerikan. Mengapa dia menghancurkan vas itu? Karena dia adalah orang yang menyimpan vas satunya lagi di rumahnya. Dengan menghancurkan vas yang baru dia beli, vas miliknya kini menjadi satu-satunya yang tersisa di seluruh dunia. Hanya dalam hitungan detik, nilai vas di rumahnya meroket dari 10 miliar menjadi 50 miliar rupiah. Apa yang terlihat seperti sebuah kebodohan besar di mata orang biasa, seringkali adalah strategi jenius bagi mereka yang paham cara kerja dunia. Jangan buru-buru menertawakan orang lain. Bisa jadi kita yang tidak paham permainannya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Waduh, Ndi, ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar nggak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
3: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang penipu

0: itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
1: Walah, kirain beneran deh. Mana iming-imingnya nakutin gitu.
0: Paham, makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
2: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bahlil dorong UMKM, koperasi dan pengusaha lokal masuk bisnis tambang. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendorong UMKM, koperasi, serta pengusaha lokal mendapat akses lebih besar ke bisnis pertambangan. Dorongan itu melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan IUP, legalisasi sumur minyak rakyat, hingga pembatasan afiliasi kontraktor tambang. Bahlil mengatakan kebijakan ini dibuat agar manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya alam tidak hanya dinikmati perusahaan besar, tetapi juga dirasakan masyarakat di daerah penghasil tambang. Ia menilai mekanisme tender selama ini menyulitkan pengusaha daerah bersaing dengan perusahaan bermodal besar. Oleh karena itu, pemerintah mengubah aturan Minerba untuk memberikan prioritas IUP kepada koperasi dan UMKM tanpa tender.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
5: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
6: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
7: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
8: Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
9: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
10: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
11: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
2: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: Habisin.
2: Enggak ah, malu ah. Kayak orang kelaparan aja.
1: Justru masih banyak orang yang kelaparan di luar sana. Eh, kamu yang bisa makan enak kok gak dihabisin?
3: Sepertiga dari makanan yang seharusnya dikonsumsi manusia, sekitar 1,3 miliar ton terbuang sia-sia dan berakhir menjadi sampah makanan. Jika dijumlahkan, maka makanan ini seharusnya bisa memberi makan 3 miliar orang. Limbah makanan bahkan menjadi penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia yang berakibat pada pemanasan global dan krisis iklim, kenaikan permukaan laut, bahkan gangguan ekosistem. You ex people, masak atau ambil makanan secukupnya dan habiskan.
2: Oh gitu. Ya udah deh, kalau gitu gak habisin semua ya. Makanan yang di sini, sono. Makanan yang sebelah sono juga. Yang sono juga. Semuanya gue habisin.
1: Yeay, ya gak gitu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.

Rich People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

Internetan di rumah masih lemot. Aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampe 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem, ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman lur.

0: Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every
1: generation. X Channel. 1032 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People. Kalau kita ngomongin soal internet, pastinya itu menjadi satu hal yang sangat penting di zaman sekarang. Kalau misalkan internet di rumah kamu masih lemot, udahlah, jangan dibiarin ya, diganti aja. Waktunya upgrade ke IndiHome. Sekarang internet makin maksimal dengan double speed. Jadi kita bisa membayangkan ya, paket internet tadinya 75 Mbps, sekarang bisa mendapatkan kecepatan sampai 200 Mbps. Wow, luar biasa kan? Streaming makin lancar, kerja dari rumah makin nyaman, gaming juga lebih seru, dan seluruh keluarga bisa internetan bareng tanpa takut lemot. Mantap kan? Terus, yang lebih seru lagi, harganya mulai dari Rp240.000 aja. Dan apakah cuma internet doang? Sabar, tenang ya, ada benefit tambahan, benefit hiburan seperti Vision Plus, Prime Video, View, dan juga Maxstream pastinya. Luar biasa kan? Jadi, buat aktivitas sehari-hari yang lebih maksimal dan pengalaman digital keluarga makin nyaman, jangan ragu-ragu lagi. Yuk, waktunya pilih IndiHome Double Speed. Informasi lebih lengkap bisa kunjungi My Telkomsel, kantor GraPARI terdekat, atau langsung kunjungi di tcel.id/daftar-IndiHome. IndiHome by Telkomsel. Internet makin maksimal, makin nyaman.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR desa kebakaran hutan ditetapkan jadi bencana nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, status tersebut diperlukan untuk memaksimalkan anggaran penanganan dan bantuan bagi masyarakat terdampak. Daniel menyebut pemadaman melalui waterbombing, modifikasi cuaca, dan pemadaman darat telah dilakukan. Namun, kebakaran di lahan gambut yang kering hingga lapisan dalam menyulitkan penanganan. Ia meminta mitigasi diperkuat dan kebutuhan warga, seperti masker, oksigen, layanan kesehatan, air bersih, serta pangan, dipenuhi. Ia juga meminta perlengkapan dan insentif bagi relawan yang terlibat dalam pemadaman. Menurut Daniel, keselamatan masyarakat dan petugas harus menjadi prioritas, terutama di wilayah pedalaman yang terdampak kebakaran. Di sisi penegakan hukum, Daniel mendesak hukuman berat bagi pelaku pembakaran, khususnya korporasi yang terbukti bertanggung jawab. Ia menilai pencabutan izin saja tidak cukup dan meminta penindakan tegas, sekaligus mendukung penambahan anggaran serta penetapan status bencana nasional untuk menangani dampak karhutla.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

0: X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang, sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: tagihan internet rumah naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigen_id_official atau hubungi 1500 882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.

0: Sebuah perusahaan kosmetik raksasa merilis produk baru seharga 1 juta rupiah. Tapi kualitasnya sampah, bahan-bahannya murahan, dan membuat kulit pelanggannya hancur. Netizen marah besar dan memboikot habis-habisan. Di tengah kekacauan itu muncul sebuah brand lokal indie. Mereka terang-terangan menyindir si perusahaan raksasa. Mereka merilis produk dengan bahan yang jauh lebih bagus, tapi harganya hanya Rp300.000. Netizen yang marah beramai-ramai memborong brand lokal ini sebagai bentuk perlawanan. Dalam sebulan, brand kecil itu untung puluhan miliar. Publik merasa menang karena berhasil menghancurkan si rakus. Ternyata disinilah fakta gelapnya. Brand lokal itu adalah anak perusahaan dari perusahaan besar tadi. Produk 1 juta yang sampah di awal tadi, itu hanyalah bom ranjau. Sengaja diciptakan untuk memancing amarahmu dan menjadi ilusi perbandingan harga. Agar produk 300 ribu mereka terlihat sangat murah dan layak dibela mati-matian. Di dunia nyata, kapitalisme tidak pernah takut dengan pemberontakanmu. Karena semua konflik, kemarahan, dan pemberontakan itu sendiri sudah mereka ciptakan sejak awal sebagai mesin penghasil uang buat mereka. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain SAGI 127, SP4N Lapor, BGN, POBOX 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di pusat pelayanan terpadu kantor BGN.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Lo kok gampang banget keterima kerja?
2: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
1: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
0: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDN Code, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDN Code, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sovngarde yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9-10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.

0: mantap banget. Habis nugas seharian, emang paling bener healing pakai yang manis-manis. Ekstra boba, ekstra gula aren.
1: Dimas, sadar gak sih? Itu udah gelas kedua loh hari ini. Gila ya, lu minum air atau minum gula?
0: Santai Put, kita kan masih muda, metabolisme masih kencang. Penyakit kayak diabetes mah urusan nanti kalau udah tua. Sekarang nikmatin aja.
1: Ih, jangan salah, justru kebiasaan kita sekarang yang jadi bom waktu. Lu gak takut bisa kena diabetes di usia 20-an?
2: Jangan abai, diabetes tidak menunggu tua. Data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menunjukkan kasus diabetes anak dan remaja melonjak drastis hingga 70 kali lipat sejak tahun 2010 akibat gaya hidup dan konsumsi gula berlebih.
3: Aduh, dengar gitu kok gue jadi merinding ya. Putri, gue minta air putih lu aja deh, gak jadi minum yang manis-manis ah, takut.
4: Sayangi masa mudamu, batasi konsumsi gula dari sekarang. Manis di lidah sekarang, jangan sampai jadi pahit di masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Tidak berbayar, dibuat untuk meningkatkan kesadaran generasi muda akan bahaya konsumsi gula berlebih demi mewujudkan remaja Indonesia yang sehat, produktif, dan bebas dari ancaman diabetes. Welcome to X Channel.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

Pemerintah sebuah kota besar sedang pusing tujuh keliling karena warganya banyak yang tewas digigit ular kobra yang berkeliaran di jalanan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan jenius. Siapapun yang membawa bangkai ular kobra ke kantor polisi akan diberi hadiah uang tunai yang besar. Awalnya strategi ini sangat berhasil. Ribuan bangkai ular diserahkan setiap hari dan ular di jalanan lenyap. Pemerintah merasa menang telak. Tapi tiba-tiba jumlah bangkai kobra yang disetorkan warga malah naik berkali-kali lipat. Padahal ular di jalanan sudah tidak ada. Pemerintah yang curiga akhirnya menyelidiki dan menemukan fakta yang bikin shock. Warga kota diam-diam mulai membangun peternakan kobra di belakang rumah mereka untuk dibunuh dan ditukarkan dengan uang hadiah. Saat pemerintah marah dan menghentikan hadiah uangnya, warga yang kecewa melepaskan ribuan kobra ternakan mereka ke jalanan. Hasilnya, ular kobra di kota itu jadi 10 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah setiap keputusan yang dibuat hanya dengan melihat hasil akhir,

0: pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1 hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
1: Wah, Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Mentan Amran soroti penegakan hukum mafia pangan. Pemilik perusahaan disebut belum tersentuh. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyoroti penanganan kasus mafia pangan yang dinilainya belum tuntas. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026, Amran menyatakan penegakan hukum selama ini dinilai hanya menyasar jajaran direksi, sementara pemilik perusahaan belum tersentuh. Amran mengatakan praktik permainan harga pangan berpotensi terus berulang jika pihak yang berada di balik perusahaan tidak ikut ditindak. Ia mengaku kecewa karena persoalan tersebut belum terselesaikan meski upaya penindakan terus dilakukan. Amran juga menyebut dugaan permainan harga beras fortifikasi telah merugikan konsumen hingga Rp89 triliun. Menurutnya, beras yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin, ibu hamil, dan balita untuk membantu penanganan stunting disebut dijual dengan harga hingga Rp57.000, padahal harga yang disebutnya sekitar Rp13.000. Selain konsumen, Amran menyoroti dampak permainan harga terhadap peternak ayam dan telur yang menghadapi tekanan akibat anjloknya harga di tingkat produsen. Ia mendesak penindakan tegas terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dan berharap persoalan mafia pangan dapat diselesaikan dalam waktu 6 bulan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
2: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok meni murah amat, diskon akhir zamannya.
3: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, ah.
2: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
3: Rokok ilegal itu banyak, A'a. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
2: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
3: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
2: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
3: Hehe, iya, murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
2: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merah. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 15225 atau layanan informasi Bea Cukai Merah di 0819-1150-225.
0: Highlights X Channel. Highlights X Channel. Highlights X Channel. Bencana banjir yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat menjadi sorotan setelah hujan lebat mengguyur wilayah tersebut sejak siang hari. Terjangan air bah berdampak parah pada sejumlah kawasan di Kecamatan Koto Tangah dan Kuranji, termasuk pemukiman warga di Guo Lapau Munggu, Lumin Park, dan Kampung Apa. Di tengah kepungan air deras, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan bersama tim gabungan memegang peran vital dalam proses evakuasi. Akses menuju lokasi terdampak terhambat arus kencang hingga memaksa para petugas menerjang aliran air dengan risiko keselamatan yang sangat tinggi demi menjangkau warga yang terjebak. Dalam aksi penyelamatan di lapangan, tim damkar tidak hanya berhadapan dengan material banjir, tetapi juga potensi terseret arus. kehadiran petugas pemadam kebakaran di garis terdepan menjadi penentu keselamatan warga di situasi darurat, mengingat evakuasi mandiri sulit dilakukan di tengah debit air yang terus meningkat. Hingga saat ini, pemantauan kondisi di lokasi bencana masih terus dilakukan seiring fokus penanganan pada pemulihan kawasan terdampak dan penjaminan keselamatan warga serta tim penyelamat. Informasi ini dipersembahkan oleh X Channel. Tetap siaga dan utamakan keselamatan dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim.
5: Highlights X Channel, today in focus, only on X Channel. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 0889815008. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu. Welcome to X Channel.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu gak ada, waspada, bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya, dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah, karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: kamu lagi ditipu sama sinyal HP sendiri. Lihat bar sinyalmu penuh, tapi video nggak muter, chat pending. Jadi apa yang salah? Sinyal itu cuma nunjukin seberapa deket kamu sama tower, tapi kecepatan internet. Itu tentang siapa aja yang pakai tower itu bersamaan. Bayangin kamu di konser. Semua orang live, semua streaming. Tower yang sama dipakai ribuan orang. Akhirnya, jaringanmu sesak napas, jadi walau sinyal full, internetmu bisa seret. Karena bukan kamu doang yang online. Sekarang kamu tahu, sinyal itu ilusi. Yang nyata, siapa yang rebutan di belakang layar? Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Waduh, Ndi. Ini ada telepon dari layanan pelanggan bank. Katanya ada transaksi mencurigakan di rekening gue. Biar gak terblokir, gue disuruh sebutin kode OTP yang baru masuk nih.
3: Stop! Tahan dulu, Bud. Jangan sebutin. Aduh, Bud. Zaman sekarang penipu itu pinter banget bikin kita panik. Ingat ya, kode OTP, PIN, sama password itu rahasia. Pihak bank atau siapapun gak bakal pernah minta itu.
2: Walah, kirain beneran, Ndi. Mana iming-imingnya nakutin gitu?
3: Paham. Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
2: Sip, jadi selalu waspada dan stop dulu ya untuk jaga data dan uang kita. Nggak bakal gue kasih panggung buat scammer.
4: Waspada penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya.
5: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Pertamina libatkan 30 UMKM binaan di Grand Prix of Indonesia 2026. PT Pertamina Persero menghadirkan 30 usaha mikro, kecil, dan menengah binaan dalam Bazar Festival Energizing Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026, dalam rangka Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kehadiran UMKM ini membuka peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar dan meningkatkan pendapatan. Produk yang ditawarkan beragam, mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, hingga produk perawatan tubuh. Dari total 30 UMKM, sebanyak 26 diantaranya bergerak di sektor makanan dan minuman. Manajer SME Pertamina, Feti, mengatakan keterlibatan UMKM juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat dan kelompok inklusif, khususnya perempuan dan penyandang disabilitas. Salah satu peserta adalah Loyok Kreatif, produsen anyaman bambu dari Desa Loyok. Produk kerajinan khas desa tersebut bahkan menjadi souvenir dalam ajang balap internasional ini. Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperkuat branding Pertamina, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi lokal. Melalui promosi produk unggulan dan kolaborasi pelaku usaha, Pertamina berharap momentum Grand Prix dapat memperkuat daya tarik Mandalika sebagai destinasi wisata dan menggerakkan perekonomian masyarakat setempat.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: X Channel, inspirasi segala generasi X people, yang di jauh, yang di dekat, merapat semua ya, karena ada informasi penting. Apa tuh? Ada informasi promo super seru dari Simpati. Nah, Simpati ini gak habis-habis kalau misalkan kita ngomongin soal promo ya. Buat kamu yang butuh internetan makin lancar, makin puas, tapi tetap ramah di kantong, ini pas banget ya. Mulai dari 4GB hanya Rp20.000, ada juga 8GB hanya Rp25.000. Mau kuota yang lebih besar? Tenang dong, ada pilihan hingga 100GB hanya Rp125.000 saja dong X People. Dengan masa aktif hingga 28 hari, jadi lebih puas internetannya. Ditambah, ini bebas ya, nonton Prime Video, WeTV, dan Video Gold, plus nelpon sampai 300 menit. No, kurang apa lagi coba? Warga Serang, Cilegon, Paneglang sampai ke Lebak, hayu atuh ya, jangan sampai kelewatan. Pilih paket sesuai kebutuhan kamu dan dapatkan sekarang juga di outlet terdekat. Yuk buruan, jangan sampai kehabisan. Super seru Simpati, internetan makin seru.
4: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life. Gue cuma pengen cepet kerja, biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
5: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code. Blockchain for a trusted future.
4: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
6: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
1: Listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: penasaran, pesan yang memicu amarah dan menyebar dengan cepat. Waspadalah, itu bisa jadi hoax. Hoax adalah informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Mereka menyebar seperti api, membakar kepercayaan, dan memecah belah persatuan. Jangan mudah percaya, berhenti sejenak, dan pikirkan. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana informasi itu berasal? Apakah dari media terpercaya atau hanya dari pesan berantai? Yang kedua, verifikasi faktanya. Apakah ada sumber lain yang memberitakan hal serupa? Gunakan mesin pencari untuk memastikan kebenarannya. Yang ketiga, tahan diri untuk tidak menyebarkan. Jangan ikut-ikutan menyebarkan hoax. Ajak orang di sekitar kamu untuk melakukan hal yang sama. Mari kita jadi pahlawan kebenaran. Pikirkan sebelum menyebarkan. Lawan hoax, jaga persatuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan ini merupakan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan secara gratis, tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Yo, ex-people, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: www.xchannel.id streaming live. Radio Inspirasi Segala Generasi.
1: Internetan di rumah masih lemot, aja dindakan geh. Yuklah, waktune upgrade meng Indihome. Saiki, internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming, luwih seru, lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus, sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, uli untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman, aja regu maning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman, nyangkin nyaman lur.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Hai X People, pernah gak sih kamu nemu uang rupiah yang udah lusuh, robek, atau belel banget sampai gak enak dipakai belanja? Jangan buru-buru dibuang ya, karena apa? Kamu bisa tukar uang rusak lewat cara yang mudah dan anti ribet dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, uang rupiah yang ditukar harus lebih 2/3 dari bagian aslinya. Yang kedua, ciri keasliannya masih bisa dikenali. Yang ketiga, uang yang robek atau rusak masih satu kesatuan dan kedua serinya masih lengkap. Jika uang rupiah yang rusak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, tidak dapat ditukarkan ya X People. Untuk pendaftaran penukaran rupiah, kamu bisa langsung buka websitenya di pintar.bi.go.id. Gampang banget kan? Jadi, gak ada alasan lagi buat nyimpen uang yang udah sobek atau lecek parah di dompet. Yuk rawat dan cintai uang rupiah kita. Karena semakin cinta, semakin bangga, dan semakin paham rupiah, kita jadi bagian dari generasi muda yang peduli ekonomi bangsa. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten.
2: Are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK temukan masalah program pensiunan ASN, berisiko tekan APBN. Badan Pemeriksa Keuangan menemukan 9 temuan yang memuat 13 permasalahan ketidakefektifan dalam pengelolaan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi aparatur sipil negara, TNI, dan Polri. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama 2026, BPK menilai pengelolaan program periode 2023 hingga 2025 kurang efektif dalam melindungi kesinambungan penghasilan saat memasuki masa pensiun. BPK menyoroti iuran peserta beserta hasil pengembangannya yang belum sepenuhnya mampu membiayai manfaat pensiun secara berkelanjutan. Pemerintah juga belum memenuhi kewajiban iuran sebagai pemberi kerja. Sementara itu, rasio manfaat pensiun dibandingkan penghasilan saat masih aktif bekerja berada pada kisaran 9 hingga 33%, di bawah rekomendasi Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO, yakni minimal 40%. BPK juga menemukan belum adanya skema pendanaan program bagi pegawai ASN di instansi daerah yang bersumber dari APBD, serta belum ditetapkannya peta jalan transformasi program. Kondisi ini berisiko meningkatkan beban anggaran pendapatan dan belanja negara, menggerus aset jaminan hari tua, serta mengancam keberlanjutan pembayaran klaim pensiun. Selain itu, pengelolaan data pensiunan belum sepenuhnya terintegrasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program oleh PT Taspen berisiko tidak dilakukan lembaga pengawas eksternal sektor jasa keuangan. BPK merekomendasikan Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri Pan-RB, Kepala BKN, serta kementerian dan lembaga terkait untuk mengusulkan peraturan pemerintah yang memperjelas tugas, wewenang, pengelolaan data pensiunan, dan fungsi pengawasan program.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG ditutup melemah. Indeks harga saham gabungan ditutup turun tipis 0,17% atau 10,17 poin ke level 5.925,98 pada perdagangan Selasa 13 Oktober 2026. Update pasar hari ini bareng X Channel. Sempat menyentuh level terendah harian di 5.828,68 pada sesi pagi, indeks secara bertahap memangkas pelemahannya hingga mencapai level tertinggi harian di 5.930,08 menjelang penutupan. Total volume transaksi mencapai 319,63 juta lot dengan nilai transaksi sebesar 8,89 triliun rupiah. Sentimen pasar domestik dibayangi oleh isu MSCI terkait resiko penurunan status Indonesia menjadi frontier market serta aksi net sell asing sebesar 62,53 miliar rupiah di sesi pertama. Dari panggung global, pasar tertekan oleh kenaikan harga minyak mentah akibat serangan rudal kelompok Houthi ke infrastruktur energi Arab Saudi yang memicu penutupan Bandara Internasional Riyadh serta lonjakan indeks dolar AS di tengah eskalasi konflik regional. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dan pergerakan pasar saham dapat berubah sewaktu-waktu. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
1: Teh, kopi hitam satu. Ini rokok muni murah amat, diskon akhir zamannya.
2: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
1: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
2: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
1: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
2: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
1: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
2: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
1: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah, belum tentu berkah.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819-1150-225.
0: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Teknologi boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Kan nggih, yuklah waktune upgrade meng Indigo. Saiki internet nyangkin maksimal karo double speed. Bayangaken, nganggo internet maune 75 Mbps, saiki bisa uli kecepatan sampai 200 Mbps. Streaming nyangkin lancar, gawe sing umah nyangkin nyaman. Gaming luwih seru lan sekabeh keluarga bisa internetan ragem-ragem ora wedi lemot. Mantep jasa lur. Terus sing lebih seru maning, hargane mulai saking Rp240.000. Ora cuma internetan, pulih untung hiburan kayak Vision Plus, Prime Video, View, lan Max Stream. Jadi, guna aktivitas sedina-dina sing lebih maksimal lan pengalaman digital keluarga nyangkin nyaman ajar gumaning lah. Yuk, saiki waktune pilih IndiHome Double Speed. Bisa lewat My Telkomsel, kantor Grapari sing paling parek, atau langsung akses tcel.id/daftar IndiHome. IndiHome by Telkomsel, internet nyangkin maksimal, nyangkin nyaman nur.
1: Dari Telkomsel.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Kenapa banyak orang yang gagal saat meniru orang kaya? Ternyata ini alasannya. Banyak orang melihat seseorang menjadi sangat kaya, lalu berkata dengan enteng, "Kalau dia bisa kaya dari bisnis itu, berarti aku juga bisa." Kedengarannya logis. Tapi sebenarnya disitulah kesalahan besar terjadi, karena yang mereka lihat hanya hasil akhirnya. Mereka melihat mobilnya, rumahnya, dan kesuksesannya. Tapi mereka tidak melihat 10 tahun sebelum itu. Tidak melihat bisnis yang pernah gagal, utang yang pernah menumpuk, malam-malam yang dihabiskan untuk bekerja, strategi yang dipelajari bertahun-tahun. Akhirnya banyak orang berpikir, bisnis itu mudah, tinggal ditiru saja. Padahal yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, sedangkan sebagian besar perjuangan tersembunyi di bawah permukaan. Fenomena ini dikenal sebagai survivorship bias. Banyak orang gagal meniru kesuksesan orang lain, bukan karena bisnisnya salah, tapi karena mereka hanya meniru hasilnya, tanpa memahami proses dan risiko di baliknya. Kesuksesan mudah ditiru di cerita, tapi sangat sulit ditiru dalam kenyataan. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI falas. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
3: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
2: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
3: Makanya kita harus waspada dan stop dulu, yaitu S, sadari kejanggalannya. T, tahan diri kita sejenak. O, observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P, proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
2: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
4: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangannya. You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines.
1: Koordinasi fiskal moneter, 5 pilar, sinergi yang harus terasa di lapangan. Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia memperkuat koordinasi fiskal moneter melalui 5 pilar, menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat ketahanan eksternal, menjaga likuiditas, mengendalikan inflasi, dan memperdalam pasar keuangan. Kerangka ini dirancang untuk memastikan kebijakan fiskal dan moneter bekerja secara sinergis dalam mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Defisit APBN 2026 diarahkan tetap terkendali di bawah 3,0% PDB melalui penguatan sisi penerimaan dan penajaman sisi belanja. Sementara BI menjaga stabilitas nilai tukar rupiah untuk mendukung sasaran inflasi 2,5% plus 1% pada 2026-2027. Koordinasi ini penting, namun sinergi kebijakan tidak boleh berhenti di level rapat koordinasi. Masyarakat menilai kebijakan dari hasil yang mereka rasakan. Apakah kredit produktif sampai ke UMKM? Apakah bantuan sosial tepat sasaran? Apakah infrastruktur benar-benar menurunkan biaya logistik? Dan apakah sistem keuangan melindungi dari praktik yang merugikan? 5 pilar koordinasi fiskal moneter akan berhasil bila diterjemahkan menjadi peluang kerja, akses pembiayaan yang adil, dan perlindungan bagi kelompok rentan. Tanpa itu, sinergi hanya akan menjadi jargon di atas kertas.
0: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. MyRepublic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
2: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Saya duluan ya. Saya cuma mau mengurus satu keperluan.
1: Mohon mengikuti antrean. Di sini semua warga memiliki keperluan yang sama penting.
0: Tapi saya sedang terburu-buru. Kalau saya menunggu, urusannya jadi lebih lama.
1: Kami memahami. Tetapi menyerobot antrean bisa merugikan orang lain dan menimbulkan keributan.
0: Baik, Pak. Saya akan mengikuti aturan dan menunggu giliran.
1: Silahkan ambil nomor antrean dan menunggu sesuai urutan.
0: Ternyata antre tidak sulit. Yang penting disiplin dan mau menghargai sesama.
1: Dengan antre secara tertib, pelayanan justru menjadi lebih teratur dan adil. Tidak perlu saling mendahului atau mendorong. Terima kasih. Budaya antre menunjukkan sikap menghargai waktu, hak, dan kepentingan orang lain.
2: Antre adalah bentuk sederhana dari tertib dan menghargai orang lain. Jangan menyerobot, jangan mendorong, dan patuhi urutan. Mari biasakan antre dengan tertib dimanapun berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, tidak berbayar, untuk mengingatkan seluruh masyarakat agar membudayakan antre secara tertib dan disiplin.
3: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Pernahkah kamu mendengar bagaimana satu desa bisa bangkrut hanya gara-gara seekor toke? Suatu hari, seorang pengusaha kaya dari kota datang ke sebuah desa pelosok. Dia membuat pengumuman aneh. "Saya akan membeli toke hidup seharga 100.000 per ekor." Warga desa tertawa. Toke ada di mana-mana. Mereka pun menangkap banyak toke, dan benar saja, pengusaha itu membayarnya tunai. Karena terus diburu, toke mulai langka. Pengusaha itu lalu menaikkan harga. "Saya beli 500.000 per ekor." Warga makin kegirangan. Mereka rela meninggalkan sawah dan pekerjaan mereka demi berburu toke. Sampai akhirnya, toke benar-benar habis di desa itu. Pengusaha itu lalu membuat tawaran gila. "Bulan depan saya akan kembali dan membeli toke seharga 5 juta per ekor." Warga desa lemas karena sudah tidak ada toke lagi untuk dijual. Di saat itulah, warga desa mendengar berita bahwa ada seseorang yang menjual toke di kota seharga 3 juta per ekor. Warga desa pun menjadi buta. Mereka menjual tanah, sapi, dan menguras tabungan demi memborong toke dari kota yang tidak jauh dari desa mereka. Berharap dapat untung 2 juta jika bos sudah kembali dan membeli toke mereka seharga 5 juta. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah berbulan-bulan, sang bos pembeli toke tidak pernah kembali lagi. Ternyata orang penjual toke di kota tadi adalah suruhan dari si bos pembeli toke dari desa tersebut. Warga desa tiba-tiba sadar. Mereka kini jatuh miskin, tak punya uang, tak punya sapi, dan hanya memeluk ratusan toke yang nilai aslinya 0 rupiah. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah, orang jahat tidak selalu datang menodongkan senjata. Kadang mereka datang membawa janji manis dan peluang. Sang penipu hanya menyediakan kailnya, tetapi keserakahan kitalah yang suka rela memakan umpannya. Tetaplah rasional dan tekuni apa yang sudah kamu kerjakan. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BGN ungkap modus penipuan percepatan pembukaan dapur MBG. Badan Gizi Nasional atau BGN mengungkap modus penipuan yang menyasar calon mitra program makan bergizi gratis. Pelaku menawarkan percepatan pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dengan meminta sejumlah uang dan mengatasnamakan BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, menjelaskan pelaku mendatangi calon mitra dengan membawa nota dinas verifikasi dan validasi SPPG. Dokumen tersebut digunakan untuk meyakinkan korban bahwa operasional dapur dapat dipercepat. BGN menegaskan tawaran tersebut merupakan penipuan dan meminta masyarakat tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Hairul Hidayati, mengingatkan bahwa pencatutan nama lembaga pemerintah untuk keuntungan pribadi, terlebih disertai permintaan uang dan dokumen yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Calon mitra diminta memeriksa setiap klaim melalui saluran resmi BGN sebelum mengambil keputusan. Masyarakat yang menemukan indikasi penipuan diminta menyimpan bukti komunikasi, identitas pihak yang menghubungi, serta dokumen yang ditunjukkan. Pelaporan dapat dilakukan melalui saluran resmi BGN, antara lain SAGI 127, SP4N Lapor, BGN, POBOX 45.000, Lapor Masdar, atau layanan janji temu di pusat pelayanan terpadu kantor BGN.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Udah deh, gak usah diperhatiin segitunya kali. Cuma kembalian 10 ribu aja, lama banget ngeliatinnya. Buruan, angkotnya udah mau jalan.
1: Bentar dulu, ini kertasnya kok licin banget ya? Warnanya juga kayak habis kena luntur. Eh, coba lihat, ini gambar pahlawannya kok kayak aneh begini.
0: Alah, mungkin itu uang lama atau habis kecuci kali. Udahlah, masukin kantong aja. Yang penting kan laku.
1: Gak bisa gitu. Kalau ini uang tidak asli, terus kita pakai belanja lagi, kita malah bisa kena masalah hukum tahu. Makanya kalau terima uang tuh jangan cuma asal masuk dompet. Harus waspada sama modus uang palsu.
0: Ya terus mesti gimana? Masa setiap dapat kembalian gue harus bawa mikroskop?
1: Gak perlu lebay. Cukup pakai 3D. Sini gue ajarin. Dilihat, warna uang terlihat cerah dan terang, terus ada benang pengamannya. Diraba, bagian tertentu yang terasa kasar seperti di angka nominal, burung Garuda, terbilang, dan gambar pahlawan harus terasa kasar. Terus diterawang. Nah, lihat kan, gambar airnya harus jelas, bukan cuma sablonan.
0: Eh iya ya, pas diterawang kok polosan gini? Waduh, hampir aja kita jadi korban.
1: Makanya, jangan jadi korban. Kenali modusnya, periksa uangnya. Lebih baik teliti di awal daripada rugi belakangan.
2: Jangan jadi korban. Kenali modus uang palsu.
3: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: banget gini mah, yang ada gue kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Seorang pemburu miskin tinggal di hutan berdua dengan bayi laki-lakinya yang berumur 1 tahun dan seekor anjing peliharaan pelindung yang sangat setia. Suatu hari, ia kehabisan makanan. Sang bayi pun terus menangis dan terlihat juga anjingnya yang mulai gelisah dan merintih karena kelaparan. Pada saat itu pun dia memanggil anjingnya untuk berburu. Tapi karena kelaparan, anjingnya hanya berbaring lemas tak bergerak. Dia berpikir, tidak mungkin anjingku memakan bayiku. Dia pun meninggalkan bayinya yang sedang tertidur pulas di dalam ayunan, dijaga oleh anjing tersebut. Menjelang malam, pemburu itu pulang. Betapa terkejutnya dia saat membuka pintu, melihat rumahnya berantakan. Kursi terbalik, selimut robek, dan ayunan bayinya hancur berkeping-keping di lantai. Dari sudut ruangan yang gelap, anjingnya berjalan pelan ke arahnya sambil mengibas-ngibaskan ekor. Tapi yang membuat jantung pemburu itu berhenti adalah moncong dan taring anjing itu berlumuran darah segar. Dikuasai amarah dan kesedihan yang membabi buta, sang pemburu langsung mengangkat senapannya dan menembak mati anjing itu di tempat. Dengan air mata bercucuran dan rasa menyesal mengiris jantungnya, ia berlari ke reruntuhan ayunan untuk mencari sisa jasad bayinya. Namun saat ia menyingkirkan selimut yang robek, ia mendengar suara tangisan. Bayinya ternyata selamat dan tidak terluka sedikit pun. Tepat di bawah ranjang itu, tergeletak seekor serigala buas yang sangat besar dengan leher terkoyak. Ternyata anjing peliharaannya tidak menyentuh bayinya sama sekali. Anjing itu baru saja bertarung mati-matian, mengorbankan tubuhnya sendiri melawan serigala demi menyelamatkan nyawa anak majikannya. Dia pun melihat anjingnya sambil merasa menyesal seumur hidupnya. Amarah seringkali membutakan kita dari kebenaran. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menghancurkan sosok yang sebenarnya rela hancur demi melindungimu. Tenangkan dirimu dan selalu cari fakta sebelum bertindak. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke MyRepublic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download-uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. MyRepublic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: sih? Kalian lihat uang rupiah yang lecek, lusuh, dan mungkin sudah sobek. Atau jangan-jangan, itu uang kalian. Aduh, jangan sampai uang rupiah yang kita gunakan setiap hari mengalami hal tersebut ya sobat. Ingat, kondisi uang yang kita bawa sebenarnya cerminan diri kita sendiri loh. Terus, gimana sih caranya biar rupiah kita tetap ganteng dan cantik? Gampang banget, terapin prinsip 5J. 1. Jangan dilipat, biar gak ada garis trauma di wajah pahlawan kita. 2. Jangan dicoret, uang itu alat bayar, bukan buku gambar ya. 3. Jangan di-stapler, kasian kan kalau rupiahnya luka-luka. 4. Jangan diremas, biar bentuknya tetap rapi dan mudah dikenali. Dan 5. Jangan dibasahi, karena rupiah bukan buat berenang sobat. Dengan merawat rupiah, kita bukan cuma menjaga kebersihan kantong, tapi juga membantu menjaga kualitas uang yang beredar. Lagi pula, kalau uangnya bersih dan rapi, kita juga yang bangga memakainya kan? Jadi, yuk mulai sekarang, sayangi rupiahmu, rawat dengan sepenuh hati. Rawat rupiah, cerminkan dirimu. Karena, kalau bukan kita yang menjaga kebanggaan bangsa, siapa lagi?
1: Informasi ini disampaikan oleh Bank Indonesia, Provinsi Banten.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: No.
1: Sekarang gampang banget jadi netizen. Tinggal buka komentar, lalu ngetik sesuka hati. Tapi ingat, gak semua yang bisa diketik harus dikirim. Body shaming, hinaan, ejekan, nyebarin malu orang lain, itu bukan hiburan. Kadang satu komentar toksik bisa bikin seseorang takut tampil, takut sekolah, bahkan takut ketemu orang. Dan jangan salah, cyberbullying ada hukumnya. Dalam UU ITE terbaru, pasal 27A mengatur tentang penghinaan atau serangan terhadap nama baik seseorang lewat media elektronik. Artinya, komentar di media sosial juga bisa diproses hukum. Jadi mulai sekarang, lebih bijak sebelum berkomentar. Karena dunia maya tetap dunia nyata bagi perasaan seseorang. Beda pendapat boleh, tapi tetap manusiawi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X-Channel. Tidak berbayar, untuk mengajak masyarakat menciptakan media sosial yang lebih positif dan bebas dari perundungan.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu.
1: Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
2: Eits, ada dong. Oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah bisa nikmatin internet cepat dan stabil up to 100 Mbps.
3: Yuk kepoin Instagram @oksigenid_official atau hubungi 1500882. Pasang sekarang dan rasakan internet bebas tanpa batas.
4: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: pemilik toko roti yang kaya raya selalu membeli 1 kilogram mentega setiap pagi dari seorang petani miskin. Suatu hari, si pemilik roti mulai curiga dan berniat menghancurkan petani tersebut karena merasa ditipu. Dia diam-diam menimbang mentega dari petani itu selama 1 minggu penuh. Ternyata benar, beratnya tidak pernah sampai 1 kilogram, hanya 900 gram. Pemilik roti itu marah besar. Dia menyeret si petani miskin ke pengadilan dengan tuduhan penipuan, dengan niat memenjarakannya dan merampas tanahnya. Di pengadilan, hakim dengan tegas bertanya kepada petani, "Alat ukur apa yang kamu pakai untuk menipu orang ini?" Petani itu menunduk dan menjawab tenang, "Yang mulia, saya sangat miskin. Saya tidak punya besi penimbang yang standar. Setiap hari, saya meletakkan roti ukuran 1 kilogram yang saya beli dari toko orang ini di satu sisi timbangan. Lalu saya menaruh mentega di sisi lainnya, sampai seimbang. Jika mentega saya kurang, itu karena roti buatannya yang sebenarnya kurang." Pemilik roti itu langsung pucat karena kecurangannya sendirilah yang terbongkar di depan hakim. Dalam hidup, hukum alam selalu berlaku. Terkadang, saat kamu sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, kamu sebenarnya hanya sedang menggali lubang untuk mengubur kesombonganmu sendiri. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

0: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.
0: So, jangan kemana-mana.

X People, lagi di jalan ngejar mimpi atau butuh mood booster buat seharian? Tenang, X Channel punya playlist paling hits buat nemenin gaya hidupmu. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

0: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: ذلك بأن الذين كفروا

0: أَمْثَالَهُمْ.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
1: والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم.
0: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

Yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan orang-orang yang kafir menikmati kesenangan dunia, dan mereka makan seperti hewan makan, dan kelak nerakalah tempat tinggal bagi mereka.

Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya perbuatan buruknya dan mengikuti keinginannya?

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong.

0: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu Muhammad. Tetapi apabila mereka telah keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu, sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci hatinya oleh Allah dan mengikuti keinginannya.
1: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
0: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka dan menganugerahi ketakwaan mereka.
1: فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ

Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu.

Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka.

0: lahum.
1: Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha.
0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci?

لَهُمْ. Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, "Kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka."

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

0: rabbakum.
1: Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
1: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.
0: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم.
1: Ingatlah, kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah, kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya sudah lama tak ke Masjid Raya. Ini tausiah saya pertama sejak almarhum meninggal. Almarhum Ustaz Zulkifli R. Sejak dia meninggal tak pernah saya tausiah. Inilah pertama kali tausiah zuhur tak pernah saya datang. Karena yang pertama mengajak saya ke masjid ini beliau. Khotib di sini. Jadi khutbah. Ini beliau lah yang mengajak pertama. Ketika saya sampai ke sini, apa kata pengurus sambil berbisik, "Zul, bisa enggak ikut ceramah?" Kata Pak Zul, dia pertaruhkan nama baiknya. Kalau nanti dia ini salah, saya yang tanggungjawab. Naik saya ke atas. Turun dari atas ini macam es batu dengan saya sejuk. Itu almarhum. Kemudian dia meminta saya 2 tahun yang lalu supaya mengisi pengajian di sini Kamis malam Jumat setelah Isya. Dari Maghrib ke Isya, Ustaz kita Mas Riyadi Hasan, Ustaz Syamsuddin Mu'ir, kata beliau tengah jam 9 kita buat pengajian Ustaz. Mohon maaf Pak, saya tak bisa. Kalau Ustaz tak bisa malam, subuh Jumat kita buat. Saya pun juga bilang tak bisa. Jadi ketika beliau meninggal, rasa bersalah ada juga. Hari ini saya menyampaikan tausiah, tapi sesudah beliau meninggalkan kita. Tapi orang yang baik itu tak putus perbuatan baiknya. Walaupun beliau sudah meninggal, kita iktikaf tetap terbayang dengan beliau. Bagi yang tahsin tetap terbayang budi baik beliau. Dan mudah-mudahan itu tetap mengalir ke makam, ke ruh beliau, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma afir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'asih madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبار ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقيه من فتنة القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Baiklah, hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah. 3 dari kitab Sunan membuat hadis ini. Disebutkan, diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan hadis ini hadithun sahih, hadis sahih. Wa qadi'tudida bi af'ali sahabah, hadis ini diperkuat dengan perbuatan amal sahabat, tidak diragukan sedikit pun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man wajadtumuhu, man siapa orang, wajadtumuhu yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka bunuhlah fa'il subjek, wal maf'ul lebih dan objek. Ini hadis yang sangat keras
dalam ajaran Islam, sangat tegas dalam mengentaskan masalah yang sedang menghebohkan dunia hari ini. Man wajadtumu, siapa saja yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, melakukan perbuatan yang dilakukan kaum Nabi Lut, apa hukumannya? Faqtulul fa'il, bunuhlah orang yang melakukannya. Subjeknya wal maf'ula bih, dan orang yang menjadi objeknya, pelaku dan korban yang dilakukan perbuatan haram terlaknat tersebut, hukumannya hukuman mati. Oleh sebab itu, sebahagian mazhab mengatakan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut itu hukumannya hukuman mati. Bukan hukuman seperti zina, tapi mazhab Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan hukumannya hukuman zina. Dia mengkiaskannya ke zina. Jadi kalau ada orang melakukan perbuatan homoseksual, menurut mazhab Syafi'i itu hukumannya sama seperti zina. Bagaimana zina? Az-zaniyatu waz-zani, zina. Bagi yang belum menikah, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali. Bagi yang sudah menikah, asy-syaikhu wasy-syaikhatu, laki-laki perempuan yang sudah menikah, farjumuhu mal battah, rajamlah sampai mati. Jadi kalau ada orang homo sudah menikah, tetap juga dia menjalankan aktivitas homoseksualnya, itu hukumannya hukuman mati menurut mazhab Syafi'i. Sedangkan yang ketiga, mazhab yang ketiga, kata dia tidak hukum mati, tidak pula hukum zina, tapi dijatuhi hukuman ta'zir namanya. Hukuman ta'zir itu hukuman yang tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi kesepakatan ulil amri. Berkumpullah khalifah dengan ulama, kira-kira apa yang layak untuk orang ini. Oh, kita jatuhkan hukuman sebat sebanyak 70 kali, atau dihukum kurung, atau hukum. Walaupun mereka ikhtilaf tiga pendapat tentang masalah hukum homo ini, tapi yang jelas ketiga-tiganya menjatuhkan hukuman. Bedanya, yang pertama yang paling keras mati, yang kedua mirip dengan hukuman zina, cambuk 100 kali atau rajam sampai mati juga. Yang ketiga hukuman ta'zir, ikhtilaf dalam pelaksanaan teknisnya, tapi mereka sepakat bahwa pelaku homoseksual tetap ada hukuman. Itu yang perlu digarisbawahi. Artinya apa? Kalau dilaksanakan syariat Islam, maka ini sudah lama teratasi, bahwa ini penyakit sudah ada sejak zaman Nabi Lut alaihi salam. Walutan ilqala liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa, ata'tuna alfahishata. Mengapa ta'tuna, kamu datang, fahishata, kepada perbuatan mungkar, ma sabaqakum biha ahadun minal alamin, tidak ada seorang pun yang pernah melakukan perbuatan seperti ini, ahadun, seorang pun, sabaqakum, sebelum kamu. Artinya perbuatan ini hanya pernah dilakukan sejak zaman Nabi Lut alaihi salam, sebelum itu tak ada. Bagaimana perbuatannya? La ta'tunar rijala, kamu mendatangi rijal. Kalau satu orang rojul, kalau dua orang rojulani, kalau tiga orang rijal. Jadi kalau ada orang namanya rijal, itu tiga orang laki-laki. Mohon maaf Pak Rijal. La ta'tunar rijala, kamu laki-laki
tapi mendatangi laki-laki syahwatan, bersahwat menengok laki-laki. Kalau lewat anak gadis cuek aja dia, tapi kalau anak lajang lewat menitik dia. Latatuna rijala, kamu mendatangi laki-laki syahwatan, bersahwat min dunin nisa, adapun kepada perempuan kamu tidak bersahwat. Ini sudah ada dalam Al-Quran. Maka Allah turunkan hukuman kepada mereka. Alamma ja'a amruna, ketika sudah datanglah perkara hukuman dari kami. Ja'alna aliyaha safilaha, kami jadikan aliyaha safilaha, yang bagian atas turun ke bawah, yang bagian bawah naik ke atas. Itu diulang Allah dalam Al-Quran sampai 2 kali. Padahal dalam perkara-perkara yang lain sekali. Puasa Ramadan sekali saja. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam, sekali. Padahal perbuatan itu kita ulang setiap tahun. Tapi dalam masalah hukuman bagi penyakit homoseksual diulang sampai 2 kali. Tak tunar rijala syahwatan min dunin nisa, hukumannya diulang 2 kali. Ja'alna aliyaha safilaha, yang bagian atas kami turunkan ke bawah, yang bawah kami naikkan ke atas. Terbalik bumi tempat peristiwa itu, itulah yang diabadikan sampai hari ini dengan Dead Sea. Dead mati, sea laut, laut mati. Orang Barat menyebut Dead Sea, orang Arab menyebutnya Bahrul Mayyit, bahru laut, mayit mati. Karena saking asinnya, tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup di situ. Ikan pun mati. Ikan laut asin, rupanya kalau sampai terlalu asin mati juga ini. Orang kalau sampai di situ terapung karena tingkat asin yang tinggi, laut mati. Disitulah Allah membolak-balikkan bumi, saking murka dan marahnya Allah melihat perbuatan mereka ini, karena bersyahwat kepada lelaki, tidak bernafsu kepada perempuan. Maka hukuman yang sangat hebat. Maka yang digembar-gemborkan hari ini di koran, majalah, televisi, internet dengan istilah khusus LGBT itu hanyalah memproklamirkan, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Ternyata istilah LGBT ini bukan hanya di Indonesia, internasional. Hanya saja kalau di dunia internasional namanya tidak LGBT, LGBT. Jadi rupanya di tempat saya belajar itu, mengajar di Malaysia kemarin, mereka belajar bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan ada kata ganti dhamir. Kamu pergi, zahabta, kalau laki-laki. Kalau perempuan, zahabti. Kamu makan, akalta. Kalau perempuan, akalti. Kamu berkata, kulta. Kalau perempuan, kulti. Rupanya ada di situ yang tak paham. Jadi Pak Ustaz, kalau LGBT ada juga LGBTA. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini marak di mana-mana. Masalah ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Lut alaihissalam. Artinya apa? Orang yang mengatakan masalah dunia ini berakhir, nampaklah di mata kita. Hari berganti, musim berubah, zaman berputar, tapi dunia ini isinya itu-itu saja. Laki-laki, perempuan, LGBT. Dari dulu mereka memang sudah menuntut itu. Bedanya, dulu itu dianggap sebagai pantangan, haram, mengundang laknat Allah. Sekarang malah diorganisasikan dalam sebuah gerakan yang besar bernama Gaya Nusantara. Ketuanya homo, anggotanya homo, lesbi. Semua yang sakit-sakit itu berkumpul mengaku dirinya sehat.
kami sehat, kami sehat. Lama-lama kita yang sehat pun ragu, siapa sebetulnya yang sehat? Ini kalau orang-orang homo penyakit ini mengaku dirinya sehat, lama-lama yang tak homo ragu dengan kesehatannya. Na'udzubillah. Oleh sebab itu, walau masih ada orang yang bertahan dengan ajaran agama, ternyata bukan agama Islam saja yang menolak penyakit ini. Pendeta Kristen masih ada yang bertahan dalam Alkitab kami, itu perbuatan haram. Aneh bin ajaib, malah orang Islam yang liberal sekuler membela mati-matian. Saya heranlah menengok orang Islam kok malah membela. Ini orang Islam yang membela ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia ada kepentingan dapat duit dari NGO, dari lembaga asing. Yang kedua, memang dia bersahwat menengok laki-laki, maka dia sedang membela dirinya sendiri. Nah, bagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa lalu? Utiya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah kepada Nabi bi rajulin, seorang laki-laki, bi muhannasin, seorang muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Mim kha nun tha, muhannas. Kalau laki-laki menyerupai perempuan namanya muhannas. Perempuan menyerupai laki-laki namanya mutarajjilah. Makanya dalam hadis dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muhannasin minar rijal wal mutarajjilat minan nisa. Nabi melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan Nabi melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Maka suatu hari datanglah seorang laki-laki membawa seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Qad khadaba yadayhi wa rijlayhi. Dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Jadi zaman dulu, laki-laki yang menyerupai perempuan itu suka berinai. Itu cirinya. Dulu berinai tangan dan kakinya. Ditunjukkan ke Nabi, ya Rasulullah, nih mutarajjil, muhannas, laki-laki yang menyerupai perempuan. Lalu kata Nabi, ma balu hadza? Ma balu hadza? Ada apa dengan dia? Mengapa dia? Kata sahabat, ini orang menyerupai perempuan. Tengok, dia sudah memasang inai pada tangan dan kakinya. Maka Nabi memerintahkan dia supaya diasingkan di satu tempat bernama Naqi, tempat pemakaman Baqi, tempat pengasingan bencong banci pada saat itu namanya Naqi, beda huruf saja. Kalau sudah mati Baqi, kalau masih hidup Naqi. Diasingkan ke tempat. Jadi cara mengatasinya waktu itu tidak dibenarkan, jangan dilegitimasi, jangan diberikan pembenaran, tapi diberikan pengobatan dengan cara direhabilitasi. Adapun dimusnahkan, kita tak setuju, mereka juga manusia. Andai keluarga kita yang mengalami itu, apa rasanya? Mereka sakit. Orang sakit itu jangan dibiarkan. Orang sakit itu diobati. Maka dibuatkanlah satu tempat, diasingkan dia ke tempat Naqi. Jadi mereka ini menuntut kepada WHO, World Health Organization, Badan Kesehatan Dunia PBB. Mereka menuntut bahwa ini given, pemberian dari Tuhan. Ini bukan penyakit, kata dia. Ini pemberian dari Tuhan. Kalau ada laki-laki, ada perempuan, kami ini kombinasi antara keduanya.
Maka dalam Islam ini bukan pemberian, ini adalah penyakit. Dan mereka berhasil meyakinkan beberapa negara bahwa ini pemberian Tuhan. Akhirnya negara itu pun membuatkan WC 3, laki-laki, perempuan, satu lagi WC untuk dia. Pernikahan pun boleh, pernikahan laki-laki dan perempuan, pernikahan sejenis, na'udzubillah. Karena mereka membuat hukum itu berdasarkan akal. Kalau menurut akal tidak salah, tidak menimbulkan efek negatif, tidak melanggar undang-undang, tidak menimbulkan kekacauan, aman, adam, ayam, tentram, boleh. Berkumpul anggota parlemen, lalu ketua parlemen megang palu. Ini ada nih laki-laki mau kawin sama laki-laki, boleh apa tak boleh? Anggota parlemen 50, 30 angkat tangan, boleh, setuju. Maka yang 20 kalah, karena mereka menganut demokrasi. Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana suara paling banyak, itulah suara Tuhan. Dalam dunia demokrasi, tidak dilihat mana benar, mana salah, mana hak, mana batil, mana lurus, mana bengkok. Mana yang paling banyak, itulah yang paling benar. Jadi kalau begitu, ini bisa juga nanti dibenarkan di negeri kita. Bisa. Anggota parlemen 500 orang, semuanya tidak beragama. Andai pun beragama, dia tak taat beragama. Lalu ketua sidangnya memegang palu. Apakah saudara-saudara setuju dengan nikah sejenis? Kita benarkan ini. Lalu 300 mengatakan setuju, tidak merusak. Bahkan logikanya dibuat logika terbalik. Logika terbalik yang sedang dipasang sekarang bisa saja terjadi 10 tahun akan datang. Bagaimana logika terbalik yang sedang dipasang sekarang? Bila ada pemimpin Muslim tapi korupsi, sedangkan yang satu lagi kafir tapi jujur. Ini yang selalu dibawa ke mana-mana. Muslim tapi korupsi, kafir tapi jujur, pilih mana? Orang yang iya juga ya, bagus yang kafir tapi jujur daripada Muslim yang korupsi. Padahal dalam Islam dua-duanya salah. Yang Muslim korupsi salah, yang kafir jujur salah. Yang benar itu Muslim jujur. Maka jangan mau dibawa kepada logika terbalik dua ini. Ini sekarang menggerogoti kepala umat Islam. Maka 10 tahun, 20 tahun akan datang, bahkan mungkin tak sampai 5 tahun akan datang, bisa juga begitu. Mana yang lebih baik? Pemimpin laki-laki tulen tapi korupsi, homo tapi baik. Bisa jadi ke depan, kalau pemimpinnya memiliki terjangkit penyakit seperti ini, maka bisa jadi dia akan menjadi iklan nasional, bahkan internasional. Akhirnya orang-orang yang sehat malah ragu dengan kesehatannya. Kan ini yang terjadi sekarang. Orang yang berakidah benar, saking banyaknya orang memilih pemimpin kafir. Kamu pilih siapa? Kafir, tapi dia kafir. Walaupun dia kafir, dia baik. Kamu? Saya milih kafir juga, tapi dia kafir, tapi dia baik. Iya juga ya, bagus saya milih kafir tapi baik. Inilah merusak. Orang yang tidak kuat tiang pancang pegangannya, silap-silap dia hanyut karena ombaknya kencang, anginnya kencang, arusnya deras. Maka mengaji terus dengan kebenaran supaya jangan sampai hanyut karena pers, ditonton di TV, dilihat di youtube.com, dibaca di internet. Tiap hari itu yang dibaca, dibaca, ditonton, ditonton. Dulu melihat itu sebagai penyakit, bencong penyakit, homo penyakit. Sekarang yang ditontonkan di TV, besok hari libur, hari Ahad, bapak ibu ambil pena kertas, tonton besok dari pagi sampai sore sampai malam. Hitung acaranya, dari mulai berita, hiburan, film, sinetron. Situng berapa acara yang tidak pakai bencong.
lucu-lucu lawak-lawak bencong, sinetron bencong, film bencong, sampai film kartun pun ada bencong. Bang Saleh. Tapi saya seminggu di Malaysia tak ada jumpa Bang Saleh. Bang Saleh dalam Upin Ipin itu kan bencong. Artinya apa? Itu iklan supaya orang Islam tidak lagi menganggap itu sebagai aneh, biasa saja. Biasa. Film arisan beberapa tahun yang lalu yang sempat menjadi kontroversial. Oh, Ustaz tahu juga film arisan. Ya, saya menonton itu di Maroko. Ada yang membawa diputar, dipertontonkan. Ini Pak Ustaz yang sedang terjadi di Indonesia sekarang. Tolong amati, berikan komen. Lelaki, laki-laki dan laki-laki. Apa maknanya ini? Ini penyakit. Orang yang berpenyakit ini terbagi tiga. Yang pertama, dia berpenyakit dan dia diam-diam saja. Siapapun tak tahu, sendiri. Yang kedua, dia berpenyakit, dia tunjukkan identitasnya, tapi dia tidak melawan. Yang pertama, ditutupinya dirinya, siapapun tak tahu. Yang kedua, ditunjukkannya identitas dirinya lewat pakaiannya, lewat antingnya, lewat bajunya, lewat sepatunya. Yang ketiga, ini yang paling dahsyat, dia melawan, unjuk rasa ke jalan, meminta legitimasi hukum. Kami punya hak yang sama, tolong nikahkan kami. Nah, ini yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana menyikapi ini? Yang pertama ini kita tak tahu, dan kita tidak perlu mencari-cari. Wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nahnu nahkumu bizawahir, yang kita pandang zahirnya. Nampak kita dia baik, cukup. Wallahu yatawalla sarair, Allah Ta'ala lah yang melihat batinnya. Jadi bapak ibu tak perlu mengamati. Ustaz Abdul Somad ni kalau manggil orang melambai atau gimana nanti? Oh, perlulah. Yang penting Ustaz Abdul Somad tu menikah, dia punya anak. Saya husnuzan, dia selamat daripada homoseksual. Ini yang pertama. Yang kedua, nampak identitasnya. Inilah yang pada zaman Nabi nampak. Khababa rijlaihi wa yadaihi, dia sudah menginai tangan dan kakinya. Oh, kalau gitu pakai inai itu ciri-ciri homo, Pak Ustaz? Tidak. Dulu pada zaman Nabi, ciri-ciri laki-laki yang menyerupai perempuan itu pakai inai. Adapun orang Melayu laki-laki pakai inai, itu tradisi, tak jadi masalah. Ustaz dulu waktu nikah pakai inai? Pakai, tapi tak semua, satu saja. Waktu mereka minta pakai inai satu saja. Dah. Yang lain diwakili oleh kelingking, cukup. Nah, masalah menunjukkan identitas, dia ingin diakui. Saya sebelum menengok muslimin muslimat yang baik-baik ini, malah pagi ini nengok bencong duluan. Di mana? Arengka 2. Dari Subrantas, Merok, Arengka. Kaca terbuka. Oh, nampak sedang tak mungkin saya turun. Usikum wa nafsi bitaqwa Allah. Habis saya dikeroyok bencong-bencong dulu. Ini menunjukkan mengatasi ini tidak bisa lewat ceramah. Tidak bisa lewat tausiah, tidak bisa melalui khutbah, tapi ada unsur political will dari keluarga dibentuk. Kalau nampak dari kecil sudah nampak ciri-cirinya melambai, masukkan dia karate. Masukkan dia itu di dekat tafakuh depan rumah Ustaz Mustafa Umar dulu ada aikido, masukkan dia. Pertama-pertama mungkin gerakannya lembut, lembut melambai. Iya. Tapi lama-lama nanti dia insya Allah sehat. Jadi kalau ada orang mengatakan ini pemberian Tuhan, tidak. Kalaulah homo, lesbi itu pemberian Tuhan, maka jumlahnya pasti sama antara satu negara dengan negara yang lain. Di Mesir banyak laki-laki, di Indonesia banyak laki-laki, di Thailand banyak laki-laki. Itu menunjukkan dia pemberian Tuhan. Tapi
ketika dia penyakit yang ditumbuhkan oleh lingkungan, yang membentuk itu lingkungan. Ini bukti real nyata bagi mereka yang tak percaya wahyu, tak percaya ayat, tak percaya hadis, bahwa penyakit itu ditumbuhkan oleh lingkungan. Di mana lingkungannya subur, di situ dia banyak. Saya di Mesir, 4 tahun saya di Mesir, seumur-umur 4 tahun di Mesir, sekali nengok bencong. Itu pun jenggotnya tebal juga. Artinya, oh, brew, nampak gaya gerak geri lembutnya nampak. Kenapa bisa minim? Karena masyarakatnya ketat. Kalau sudah nampak, dilarang. Haram, tak boleh. Jadi ketika masyarakatnya itu protek, keras, maka dia minim. Tapi di Thailand, oh, bencong banyak sekali. Homo lesbi, kenapa? Karena dia tumbuh subur. Dia ibarat tanah yang gembur karena negara membiarkannya, iklim masyarakat membiarkan. Ini membuktikan bagi kalangan rasionalis yang tak mau pakai ayat, tak mau pakai hadis, tak mau pakai wahyu, menolak Quran, menolak sunnah, membuktikan di mana sikap masyarakatnya terbuka, pembiaran, dibiarkan, cuek, tak mau tahu, tak ada nahi mungkar, maka di situ pertumbuhannya signifikan. Thailand di Asia penyakit AIDS terbanyak, sampai ada museum AIDS. Satu gedung ditunjukkan bangkai mayat laki-laki terkena penyakit AIDS, sampai dagingnya ini habis, tinggal tulang membalut daging. Orang yang datang ke situ tidak diceramahi, tidak dikasih nasihat, hanya disuruh melihat, ah, tengoklah ini kerangka mayat korban penyakit AIDS. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada apa di balik ini? Ini arus dunia internasional. Ini ditopang, dibantu, disokong oleh Yahudi, gerakan yang merusak, karena mereka itu memang dikatakan akan merusak. Yang akan mereka rusak itu apa? Kalau mereka berkuasa di atas muka bumi ini, mereka akan merusak dua, harsa wan nasla. Harsa tanah, nasla keturunan. Jadi mereka akan merusak keturunan. Satu sisi ada untungnya bagi umat Islam. Kenapa saya katakan gerakan LGBT ini menguntungkan umat Islam? Ini bukan analisa Abdul Somad. Ini saya baca waktu kuliah di Maroko dulu, di perpustakaan Darul Hadis. Menarik berita ini. Analisa seorang orientalis. Oriental artinya timur. Orientalis orang kafir, orang barat yang mengkaji timur. Namanya Bernard Lewis. Bagi yang suka membaca tulisan orientalis, cari penulis orientalis Yahudi bernama Bernard Lewis. Apa kata dia? Eropa akan dikuasai Islam. Yang dikatakannya itu persis seperti yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ditulis di dinding masjid kubah biru di Turki, yang dulu itu adalah bangunan yang dibangun oleh Raja Konstantin, Kaisar Konstantin, membangun kota. Dibangunnya kota itu dengan nama dia, dengan nama Konstantinopel. Lalu Nabi mengatakan, la taftahunnal Konstantina, kalian akan membebaskan Konstantinopel. Tengok, Konstantinopel di Eropa, sedangkan Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah saat itu hanya kota kecil, diisi oleh masyarakat yang kecil, tapi visi misi Nabi ke depan luar biasa. Apa kata Nabi? La taftahunnal Konstantina, kalian akan menguasai Konstantinopel. Orang waktu itu mungkin berpikir ini gila.
Masa umat Islam bisa menguasai Konstantinopel? Tapi janji Nabi benar, karena janji Nabi itu dari Allah, dan Allah tak pernah ingkar janji. Tiap hari, tiap petang, tiap malam selesai azan, kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tak pernah ingkar janji. Janji Nabi terwujud. Pemimpin yang akan menguasai itu ni'mal amir, sebaik-baik pemimpin. Ternyata janji Nabi benar. Muhammad Al-Fatih, namanya sama dengan nama yang berjanji dulu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membebaskan negeri itu, Muhammad Al-Fatih. 500 tahun yang lain, nenek moyangnya Erdogan. Makanya Erdogan itu kemana-mana bangga kalau kenalan sama orang, kenalkan Erdogan, cucu cicitnya Muhammad Al-Fatih, 500 tahun menguasai dunia. Beda dengan Abdul Somad, kenalkan Abdul Somad dari Indonesia, 3 abad setengah dijajah Belanda. Mental kita udah down duluan. Ada satu negeri lagi yang akan dibebaskan umat Islam. Mana itu? Rum. Rum. Dalam Al-Quran 114 surat ada satu surat, surat Ar-Rum. Rum itu mana? Roma. Vatikan. Kalian akan membebaskan Roma. Bagaimana kita bisa membebaskan Roma dengan umat Islam yang tercabik-cabik, terkotak-kotak, berkelahi, sikut-menyikut antar sesama Muslim? Mungkinkah kita akan membebaskan Roma? Nabi berjanji. Nabi berjanji, tak mungkin dusta. Analisa Bernard Lewis, umat Islam akan menguasai Roma. Makin ramainya umat Islam yang menyerbu Eropa. Hari ini sudah lebih 2 juta orang Turki sudah berdiam berdomisili di Jerman. Solat Jumat hari ini di London sama seperti solat Jumat di Masjidil Haram. Melimpah

homo, nikah, tak mungkin punya anak. Tua, mati. Lesbi, lesbi, nikah, mati. Mereka akan mati. Sementara umat Islam, laki-laki, perempuan, makan kangkung, ikan asin, tidur, anak 10. Orang Islam ini populasinya luar biasa. Maka ke depan, ini aku, kata Nabi, mukathirum bikum bainal umam. Aku bangga melihat kalian ramai di antara umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Tapi banyak saja tak cukup. Banyak kalau homo untuk apa? Banyak umat Islam tapi sakit semua. Sakit mental, sakit seksual, sakit. Nah, maka ini mesti dikuatkan, disehatkan. Sakit karena narkoba, dimarahi, diamun, dicaci maki. Memangnya orang pecandu narkoba dimarahi sehat? Kalau ada orang pecandu narkoba dipanggil marah sehat, tak perlu ada BNN, tak perlu ada Pondok Suryalaya, Abah Anom, tempat menyehatkan orang narkoba. Kalau ada orang yang ngasih tahu Bapak Ibu, bila ada pecandu narkoba dibentak-bentak sehat, cukup bawakan ke saya bentak, suara saya kan kuat, saya bentak, kenapa kamu? Habis itu sehat. Dia harus direhabilitasi, dia harus diobati. Begitu juga dengan ini, diobati akidahnya, disampaikan terus, tapi bukan pembenaran. Sekarang ini banyak juga bukan diobati, malah dibenarkan. Perbuatan kamu itu benar, makin merajalela dia. Malah dibuatkan pondok pesantren, namanya Pondok Waria di Yogyakarta. Pondok Waria, bahkan mereka sedang menyusun fikih. Kita di sini sibuk membahas fikih maqasid, fikih nikah, fikih ekonomi Islam. Mereka membahas fikih waria. Waria kalau mati gimana kain kapannya? Apa setengah-setengah? Ini luar biasa dunia ini sekarang. Oleh sebab itu, maka ustaz, penceramah, ketua masjid punya kepedulian generasi kita yang hijau-hijau ke depan, remaja masjid, karena mereka masuk lewat remaja. Kenapa masuknya lewat kampus? Karena remaja mudah dibentuk, remaja-remaja dirusak. Ini tanggung jawab orang tua. Orang tua tak bisa hanya yang penting saya sudah rajin pengajian, yang penting saya sudah khatam Quran, yang penting saya sudah pergi umrah, habis. Tidak. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan keponakan kita? Bagaimana dengan saudara-saudari kita? Ini mesti dijelaskan, diselamatkan. Kalau tidak, maka azab Allah, na'udzubillah, azab mengundang azab datang. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum, Allah tidak mengazab kamu. In syakartum wa amantum, kalau kamu bersyukur dan beriman. Subuh ini kita menunjukkan syukur nikmat umur, solat subuh berjamaah, syukur nikmat sehat datang pengajian, syukur nikmat kaki langkah ke rumah Allah, syukur nikmat mata menengok yang baik-baik, syukur nikmat telinga mendengarkan tausiah. Tapi jangan lupa syukur nikmat anak, jaga dia dari segala macam bentuk penyakit, penyakit-penyakit mental. Makanya adik-adik, bapak ibu yang pakai bahasa Arab mencari fatwa-fatwa ulama dalam kitab-kitab, ini istilah disebut dengan asyuzuz al-jinsi. Syuzuz diambil dari kata syaz. Syaz artinya aneh, karena ini penyakit orang aneh. Al-jinsi itu artinya seksual. Asyuzuz al-jinsi, keanehan seksual. Bahasa kitanya kelainan seksual, lain dari yang lain. Maka Islam pertama lewat diasingkan. Apa kata Nabi? Dengan tegasnya Nabi mengatakan, akhrijuhum mim buyutikum. Akhrijuhum, keluarkan mereka, mim buyutikum, dari rumah kamu. Haram hukumnya serumah dengan orang yang terjangkit penyakit ini. Karena Nabi mengatakan, akhrijuhum mim buyutikum. Ketika Nabi mengatakan ini,

0: Umar bin Khattab mengeluarkan, dulu dia punya budak pembantu, ada ciri-ciri ini pada dirinya, dikeluarkan karena tak boleh serumah. Itu sebagai hukuman mental, dia diasingkan, tapi dia bukan dibunuh. Bila dia tidak melakukan perbuatan homoseksual, hanya ciri-cirinya saja, tak pernah tertangkap, maka dia diasingkan, diusir. Tapi kalau sampai dia pernah melakukannya, inilah hadis yang tegas subuh ini. Man wajadtumu, siapa yang kamu dapati, ya'malu amala qaumi Lut, kalau dia melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, faqatulul fa'il wal maf'ul, maka yang melakukannya dan korban yang dilakukan perbuatan tersebut, uqtulu, bunuh. Mungkin ada orang mengatakan ini tidak fair, Pak Ustaz. Yang melakukan okay, dia penjahat, tapi yang korban, masa dia dihukum bunuh juga? Yang dimaksud dengan korban di sini, ternyata kalangan homo itu terbagi dua. Satu bertindak sebagai lelaki, satu bertindak sebagai perempuan. Jadi dia tidak selamanya dia jadi laki-laki, dia jadi perempuan. Tak. Ada yang model spesiesnya dia memang homo tapi laki-laki. Dan ada homo perempuan. Ustaz sudah mendalami betul masalah homo. Ini hadisnya mesti dijelaskan. Bukan maksudnya kalau ada orang mensodomi lalu yang korban itu dibunuh. Bukan. Anak SD korban sodomi dipancung juga. Oh bukan. Yang dimaksud fa'il wal maf'ul, fa'il dia bertindak sebagai laki-laki, wal maf'ul dia bertindak sebagai perempuan. Dia laki-laki tapi dalam dirinya perempuan. Kamu kan laki-laki, kok kamu macam perempuan? Gue salah casing nih, kata dia, salah casing. Aslinya dia katanya perempuan, lalu malaikat salah pasang, dimasukkan Tuhan dia ke dalam laki-laki. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit ini mesti diluruskan. Akidahnya dibawa mengaji, diluruskan. Kalau malu diketahui orang banyak, kajian khusus, sebutkan ancaman-ancaman. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu menyikapi ini? Umar bin Khattab pernah mengusir. Sahabat Nabi yang lain mengeluarkan. Dulu mereka biasa, satu rumah ada budaknya, hamba sahayanya. Tapi setelah Nabi mengatakan, akhrijuhum min buyutikum, usir mereka, keluarkan dari rumah kamu, maka diasingkan. Termasuklah Nabi pernah menyuruh diasingkan ke tempat bernama Naqi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang arus deras yang kita hadapi sekarang ini bukan arus biasa, bukan arus sungai, bukan ombak laut, tsunami. Yang kita hadapi sekarang ini tsunami. Semuanya menyerang. Lewat internet, melalui TV, ceramah, tokoh-tokohnya diberikan penghargaan, bahkan diizinkan untuk membuat persatuan. Gaya Nusantara itu diketuai oleh doktor. Bayangkan itu, doktor S3. Tapi secara seksual dia menyimpang. Artinya apa? Otaknya cerdas. Kalau tak cerdas mana mungkin dia bisa S3, doktor. Tapi secara seksual menyimpang. Orang sakit ini mesti ditunjukkan dia sakit. Tapi yang terjadi sekarang, arus banyak. Silap-silap orang yang benar ini kalah. Maka kita harus terus menghidupkan kajian-kajian, mengaji masalah wudu, masalah puasa, masalah zakat. Itu memang kajian kita. Tapi mengkaji ini dari aspek ajaran Islam penting juga. Kenapa? Karena mau tak mau, suka tak suka, dia ada tumbuh berkembang di tengah masyarakat kita. Dan orang-orang yang terjangkit itu mesti disembuhkan, disehatkan, karena ajaran Islam mengajarkan perdamaian, menyehatkan orang, bukan memusuhi orang. Oh, Nabi memusuhi perbuatannya, bukan orangnya. Ketika dia sudah sehat, dia saudara kita, dia kawan kita. Nabi memusuhi Abu Sufyan, kekafirannya. Setelah Abu Sufyan masuk Islam, taubat nasuha, dia adalah saudara kita. Jadi mereka yang terbagi tiga. Pertama untuk dirinya sendiri, yang kedua menunjukkan identitasnya, yang ketiga melawan. Yang melawan ini maka halal darahnya dalam ajaran Islam. Yang menunjukkan identitasnya, dia mesti diobati, diasingkan, diberikan pengarahan, taujih, nasihat, ceramah. Dan orang yang menyimpan dalam dirinya, nah inilah gunanya direkam ini, diupload. Remaja masjid kita akan membuatkan kepingan potongan klip dari ceramah ini. Mereka yang tak pernah ke masjid, ternyata mereka buka di YouTube, dibukanya YouTube, homo, enter, keluar gambar Abdul Somad. Loh, saya nyari homo kok gambar, rupanya ceramah tentang homo. Oh, didengarnya baik-baik. Orang yang homo itu halal darahnya. Ih, takut dia. Padahal waktu itu dia udah mulai nafsu nengok penceramah itu, hilang nafsu. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ada orang-orang yang tidak ke masjid, tapi kita manfaatkan teknologi, semua ceramah menyentuh. Sebenarnya dakwah itu bukan ceramah ramai ini. Dulu mana ada Nabi ceramah tablik akbar ramai-ramai? Halaqah, dialog mulut ke mulut. Bapak yang sudah kenal ada tahu ciri, jelaskan. Dari mana kamu? Saya dari ngaji tadi subuh. Di mana? Masjid Raya An-Nur. Judul kajiannya apa? Ah, tentang kau lah. Apa maksudnya? Homo. Oh, ada dibahas Ustaz tuh? Ada. Apa kata Ustaz? Panjang ceritanya sampai lupa aku entah apa aja. Dengarkanlah, ini kata dia tadi. Begitu ya. Ah, mulai besok saya mulai berubah lah. Bisa kenalkan saya dengan perempuan, kata dia. Ah, ini beramal soleh, bukan cuma khatam Quran, bukan cuma ke Makkah. Ayyani Allahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Kau bukan LCMA, kau bukan dari Mesir. Mendengar kajian, disampaikannya ke kawannya yang sakit, sehat gara-gara dia. Sehatnya kan karena Allah, tapi karena mulut dia. Allahumma hdina wahdi bina. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami, berikan orang lain hidayah melalui perantaraan kami. Bayangkan itu, dia jamaahnya tak banyak. Ustaz Abdul Somad ceramah ramai. Ya, tapi pahalanya lebih besar dia. Kenapa? Ustaz Abdul Somad menceramahi orang sehat. Dia jamaahnya tak banyak. Jamaah kamu berapa? Cuma 3 orang Pak Ustaz. Tapi yang 3 orang ini homo, lesbi, transseksual. Sehat 3-3-nya. Pahala dia jauh lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena makna dakwah itu adalah merubah orang sehat sakit menjadi sehat. Sekarang orang sehat diceramahi malah sakit. Sebelum masuk masjid bagus, otaknya lurus. Habis diceramahi error. Ceramah itu bukan menyakitkan orang sehat. Orang yang sehat bertambah sehat, habis pengajian bisa menyehatkan orang lain. Itu makna kajian. Nah, inilah kajian kita subuh ini, singkat, terkait dengan masalah perbuatan umat Nabi Lut alaihi salam. Negeri itu disebut dengan negeri Sadum. Orang yang terkena penyakit orang-orang di Sadum itu disebut dengan Sodom. Sodom. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita, anak cucu cicit umat bangsa ini, dari penyakit ini, dan yang paling mengerikan adalah dari laknat azab yang turun akibat dari wabah penyakit ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah tempat meminta segala sesuatu.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan.
1: Wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: membahas tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah ini berawal hari Kamis. Jadi hari Kamis itu berkumpullah datuk-datuk, nenek mamak, hulu balang di sebuah lembaga namanya Darun Nadwa. Kalau di Pekanbaru, tadi kami berkumpul juga tadi sore. Nama lembaganya LAM, Lembaga Adat Melayu Riau. Saya alhamdulillah dua-dua saya masuk, LAM sama MIM. LAM Lembaga Adat, MIM Majelis Ulama. Nun aja yang belum lagi. Nun, nun itu bahasa jawabnya, bahasa Jawanya apa? Berkumpullah mereka, nama lembaga itu Darun Nadwa. Yang mendirikannya namanya Kusoy. Siapa namanya?
1: Kusoy.
0: Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusoy. Kita ulang sekali lagi. Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Kusoy. Kusoy inilah yang mendirikan lembaga namanya Darun Nadwa. Darun artinya rumah. Nadwa balai pertemuan. Kalau bahasa kampung awak, convention hall. Convention hall atau pokoknya yang ada shen-shennya itulah. Jadi berkumpullah datuk-datuk, nenek mamak, hulu balang, panglima semuanya hadir waktu itu. Judul agenda acaranya bagaimana menghabisi Muhammad. Pertama dibujuk Muhammad, mau tak engkau dikasih sawit 2 hektar? Agak-agaknya lah waktu itu. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi ya ammi, demi Allah wahai paman, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amra ma taraktu, takkan kutinggalkan dakwah ini. Jadi metode yang pertama adalah dibujuk dan dirayu. Mau tak? Mau tak? Mau tak jadi? Tak mau dia. Tahta, harta, wanita. Tahta, tak mau. Harta, tak mau. Wanita, tak mau. Kalau tidak mau dirangkul, maka dipukul. Metode itu yang sedang dipakai sekarang. Nah, kira-kira mau kan? Saya pula ditawari jadi menteri, mana saya mau? Wakil presiden aja saya tak mau. Ada yang dirayu. Yang nawari ustaz jadi menteri siapa? Tak ada. Ini kan cerita. Cepat betul tuh panci. Jadi yang pertama dirayu. Nabi Muhammad tak mampan dirayu. Karena surga itu sudah di kelopak mata dia. Nampaknya. Nabi itu asal buka mata nampak surga. Awak buka mie ayam aja jauh. Namun lagi surga. Nah. Enak ya ceramah kok di kampung kita sendiri. Nyantai. Nah, lalu kemudian tak mempan, maka ini mesti harus dihabisi. Ditambah lagi paman dia yang dihormati itu meninggal dunia, namanya Abu Talib. Orang segan mau membunuh dia karena paman dia Abu Talib. Mana orang berani? Sama lah macam saya di Pekanbaru. Mana berani orang musik saya? Itu anak buah Pak Ilyas Susti. Macam-macam nanti kalian tengoklah. Mana orang berani? Ceramah saya di Rokan Hulu. Mana orang berani? Itu geng Pak Ahmad tuh. Begitu Pak Ahmad berhenti jadi bupati, dicoret nama kita. Terbuka pula cerita. Nah, Jadi setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, barulah mereka, ini Muhammad harus dihabisi. Akhirnya rapatlah mereka pagi Kamis itu mau menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama pimpinan sidangnya namanya Umar bin Hisham. Siapa namanya? Umar bin Hisham. Kenal Bapak Umar bin Hisham? Kalau saya sebut nama kerennya, oh, Abu Jahal. Makanya kalau kenalan sama orang, jangan kasih satu nama. Nama siapa? Umar bin Hisham. Nama di FB, Abu Jahal. Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Saya dulu tanya, nama Ustaz siapa? Abdul Somad. Loh, kami cari di FB kenapa tak dapat? Di FB Anton. Nah, jadi nama kerennya Abu Jahal. Abu Jahal. Abu artinya bapak, Jahal bonga. Abu Jahal Pak Bonga. Namun enggak ada aduh itu. Jadi Abu Jahal tadilah pimpinan sidang. Sidang paripurna nih. Sidang paripurna. Kok bisa pula lah bongak jadi ketua sidang? Karena yang memilih itu goblok. Maka naik bongak. Yang tersinggung dengar ceramah saya. Karena beberapa orang yang tersinggung itu 2-3 hari sudah itu mati. Bukan saya hebat. Enggak, memang ajalnya sudah sampai. Jadi sidanglah, agenda sidang kita hari ini bagaimana menghabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat? Angkat tangan satu. Entah dari partai apa waktu itu. Saya angkat tangan gitu dia. Saya komisi sekian. Saya tak sebut nama, nanti tersinggung pula. Apa pendapat kamu? Muhammad ini kita antar ke tempat yang jauh. Cari tempat jauh, antar. Kira-kira ke Tenayan Raya. Campak kan di tempat pembakaran batu-batu. Bagaimana peserta sidang yang lain? Anggota parlemen, setuju? Tidak, saya tak setuju. Kenapa? Jadi mereka di Darun Nahdlatul Ulama berdebat juga. Jadi orang kafir musyrik jahiliyah itu di parlemen rakyat itu berdebat, bukan tidur mereka, enggak. Jadi kalau ada anggota DPR tidur, itu lebih parah dari parlemen dia. Berdebat mereka, karena arti parlemen, parle itu artinya bicara, parle artinya bicara, parlemen artinya orang yang dipilih memang untuk bicara. Maka pilihlah orang yang matanya terjaga untuk membicarakan hak-hak kita. Ini kemana arah bicara Ustaz? Pokoknya tangkap aja lah. Ini nampaknya makin banyak persekusi. Apa awak takut? Awak baik-baik di persekusi juga. Bagus lepaskannya semua kan? Sudah itu tak setuju saya. Kenapa kamu tak setuju? Muhammad ini orangnya karismatik. Kalau sampai kita campakkan dia ke tempat yang jauh itu, tiba-tiba di sana nanti pengikutnya banyak dan dia akan kembali ke Makkah dan kita akan mati dibunuh oleh pengikutnya. Berpikir juga parlemen ini. Wah, bahaya ini. Jadi kalau gitu tak usah kita kirim dia, tak usah. Bahaya. Oke, okay. Ada peserta yang lain? Ada. Jadi otaknya bekerja mereka ini. Tak ada yang off otaknya. Kerja, bagaimana menghabisi Muhammad? Pendapat satu tolak. Tak setuju ya? Tidak. Ada pendapat lain? Ada. Apa pendapat kamu? Pendapat saya begini. Kita buat kotak kayu, letakkan di samping Ka'bah, masukkan Muhammad ke dalam sallallahu alaihi wasallam. Masukkan dia ke dalam, jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan dia kering di samping Ka'bah. Gimana? Ini modalnya kan lebih efisien, hemat biaya, mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Kata anggota parlemen yang lain, saya tak setuju. Kenapa? Karena jangan kalian sangka di samping Makkah ini tak ada pengikutnya. Pengikutnya banyak. Kalau sampai mereka melihat pemimpin karismatik mereka dibuat begini kering di samping Ka'bah, maka Makkah akan bergejolak, terjadi revolusi umat besar-besaran. Jadi kalau gitu pendapat pertama tolak, tolak. Pendapat kedua tolak juga, tak bisa kita pakai, tidak. Akhirnya suasana sepi, kata pimpinan sidang, kalau gitu kita break dulu, kita mabuk-mabuk dulu sebentar. Itu tak ada, saya aja nambah-nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pendapat yang lain? Ada. Siapa yang berpendapat? Pimpinan sidang. Umar bin Hisham berpendapat. Apa pendapat kau Umar bin Hisham? Kalau kita antar ke tempat jauh nanti pengikutnya banyak, betul. Kalau kita kurung di Makkah nanti bergejolak, betul. Ini paling efisien. Gimana? Cari anak muda yang paling tegap badannya, kasih dia pedang paling panjang, masuk ke dalam kamar Muhammad malam-malam, bacok kepalanya. Selesai. Waktu itu sniper belum ada lagi. Sniper dari Jawa ya. Nanti kalau bapak tiba-tiba tengok Ustaz Somad hilang, ah, berarti udah kena yang ketiga. Kirim satu orang, push, mati. Selesai. Oh, yang lain tak setuju. Saya tak setuju. Kenapa? Kamu tahu Muhammad itu siapa? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, keturunan Kilab Lu'ay Fihir, cucu-cucu Adnan, mengalir darah Ismail, anak Ibrahim alaihis salam. Kalau sampai cucu Ibrahim dibunuh, maka kabilah yang lain mengamuk. Akhirnya suasana rapat, deadlock. Voting tak ada waktu itu. Bingung mereka, gimana ini? Muncul ide. Orang yang jahat-jahat itu idenya dari mana? Dari setan. Main otak setan. Main set otak setan. Ada aja idenya kalau untuk yang jahat-jahat. Yang baik-baik pula ngantuk. Yang otak-otak kotor, otak-otak sungsang, otak-otak berkudis, otak-otak berkurap, ada aja ide di otak. Gas terus. Nah itu benar. Nampaknya makin banyak daerah batal ini. Jadi gimana? Kata Abu Jahal, aku ada ide. Gimana caranya? Jangan utus satu orang. Kalau satu orang yang membunuh, pasti dicari. Kalau satu orang bunuh, dia nanti akan dicari dan satu suku akan ditangkap. Jadi gimana caranya? Satu suku utus satu orang, satu suku utus satu orang, satu suku satu orang. Semua suku mengutus. Kalau semua membunuh, siapa yang mau ditangkap? Inilah ide korupsi berjamaah. Kalau satu, tangkap. Tapi kalau ramai-ramai, siapa mau tangkap? Betul kan? Banyak yang setuju kan? Akhirnya, diutuslah anak muda. Mantap ide ini Abu Jahal. Mantap ide ini, mantap. Akhirnya Kamis, dari pagi mereka sidang. Kamis siang ditetapkan, maka hari Kamis ditetapkan. Setiap suku mengutus satu anak muda, satu anak muda, satu anak muda. Eksekusinya kapan? Langsung dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, nanti malam, malam Jumat. Dengan ini sidang ditutup, ditutup oleh Abu Jahal. Mereka pun tanda tangan untuk pengambilan gaji, uang tunjangan, uang apa segala macam. Habis itu mereka pun balik ke rumah masing-masing. Sidang pun tutup, Darun Nadwa tutup. Hup, selesai. Datanglah Jibril ke rumah Nabi Muhammad SAW. Muhammad, nanti malam engkau hijrah. Kata Nabi, kenapa gitu Jibril? Karena tadi sudah dapat bocoran. Itulah gunanya ilmu sadap menyadap. Jadi rupanya rapat tertutup pagi itu disadap. Sadap itu maksudnya apa sadap? Bukan memotong gota. Itu menaki. Sadap itu direkam. Itu kerja KPK itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zuhur Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Nanti malam kita hijrah Abu Bakar. Siap ya Rasulullah? Abu Bakar memang sudah lama siap. Tinggal menunggu saja. Kenapa nanti malam wahai Rasulullah? Karena tadi Jibril sudah membawa berita ke rumahku bahwa nanti malam anak muda akan memancung kepalaku dan saat itulah kita keluar. Oke, siap. Siap Abu Bakar Siddiq. Apa pelajaran dari sini? Kita perlu sahabat. Sahabat setia. Makanya saya tak khawatir karena sahabat saya banyak. Sahabat. Banyak sahabat Ustaz. Di Instagram 4 juta sekarang. Saya mau ngasih tahu aja follower saya banyak. Di FB 1.200.000. Tapi yang siap mati tak tahulah. Nah, tak bisa kita one man show sendirian, tak bisa. One man show, main tunggal, tak bisa. Harus ada sahabat. Ada Pak Kapolsek, ada Profesor Ilyas Husti, dari politisi Pak Dr. Anus Aman MSI, dari akademisi Profesor Dr. Ilyas Husti, dari kepolisian Pak Kapolsek. Maka kita berani. Jadi berani ini kan kan ini. Kalau tak ada mereka pucat juga kita. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa saja sendirian, tapi Allah mau mengajarkan kita hidup bersahabat, berjamaah. Makanya yang masuk Islam itu tidak sendirian. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillah afwaja. Afwaja itu berkelompok-kelompok. Maka saya senang malam ini yang datang kelompok. Berikut ini kelompok anak muda pemuda hijrah, kelompok anak muda jombloan sejati, kelompok anak muda geng motor syariah, kelompok anak muda jilbabers, hijabers, kelompok anak muda pemuda bertatu tobat, kelompok anak muda banyak. Itu yang disebut dengan waraaitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaja. Apa nama geng kalian? Afwaja. Mantap. Nah, lalu kemudian Abu Bakar sudah siap. Nanti malam ya Abu Bakar. Ya, Nabi pulang ke rumah, siap-siap, packing-packing barang. Lalu kemudian malam itu habis isya dia tidur. Nabi itu tidurnya habis isya. Kita tak pula tidur habis isya. Nah, insyaallah ceramah ini tak lama nih, biar cepat kita tidur. Nabi tidur setelah isya biar supaya mudah tahajud malam. Kenapa kita sekarang payah tahajud? Karena habis isya acara. Makanya habis isya ngobrol itu makruh kecuali untuk bicara akhirat, untuk ngaji. Tidur yang paling berkualitas kata Pak Dokter habis isya. Jam 8 habis isya, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 jam tidur paling berkualitas. Katanya harus tidur 8 jam Pak Ustaz. Kalau tak tidur 8 jam kena penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tidur itu bukan jamnya, tapi kualitasnya. Kualitasnya tidur itu. Coba tengok kawan-kawan kita security. yang malam tak tidur. Siang tidur dia dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang. Sholat jamaah taksir semua. Lemas juga badan dia. Tapi ada orang yang tidurnya sikit aja, tapi berkualitas. Makanya habis isya tidur. Gak bisa lah Pak Ustaz, kami ada acara. Oke, tambah 2 jam. Jam 10 tidur. Tadi saya mulai ceramah nih jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30 kurang 10. Berarti saya sudah ceramah 50 menit. Kejap lagi habis. Nah, lalu kemudian Nabi pun tidur habis isya 9, 10, 11, 12, 1, 2. Pas jam 1, jam 2 dia pun bangun. Keluar dia dari kamar. Waktu keluar dari kamar, anak-anak muda sudah siap menghunuskan pedang, mau masuk memancung kepalanya. Saat dia keluar itulah terjadi mukjizat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, di depan mereka tembok. Wa min khalfihim saddan, di belakang mereka tembok. Fa aghshaynahum, kami tutup mata mereka. Fahum la yubsirun, mereka tak bisa menengok Muhammad. Nabi buka pintu, Nabi lewat, mereka macam orang kena pukau. Dan dipoto pula. Menganguk. Dilemparkan Nabi pasir ke kepala mereka. Nabi pergi, setelah Nabi pergi baru mereka terbangun pegangnya kepala. Pasir. Masuk mereka ke dalam. Mereka mau cincang tempat tidur Nabi. Buka dulu selimut, coba buka dulu. Begitu dibuka selimut, Sayyidina Ali. Ali? Iya. Muhammad mana? Mana aku tahu, kata dia. Ini ayat kalau baca Yasin nanti cerita tentang Nabi keluar. Itu ayat dalam surat Yasin itu cerita tentang Nabi keluar malam hijrah. Bukan itu ayat mantra. Nah, ini dipaca pula biar supaya tak kena razia. Kebetulan SIM mati, STNK belum perpanjangan. Pas nampak polisi razia, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa semprit Pak Kapolsek. Semprit. Kok enggak mempan ya Pak Ustaz? Orang sama-sama ngaji. Mana mempan? Aku baca itu juga, kata Pak Kapolsek. Kecuali polisinya hantu, barulah mempan. Makanya uruslah SIM. Saya urus SIM. SIM A, SIM C tak pernah saya tinggal. Walaupun saya naik helikopter tadi. Saya mau ngasih tahu aja. Urus SIM lu. Kalau pakai helm, yakinkan sampai berbunyi klik. Klik, baru jalan. Kemarin waktu naik motor di Pematang Rebah, ini klik. Sampai tempat acerama, tak pula bisa buka. Dipotong pakai pisau. Cemas saya. Cemasnya tak berapa, malunya. Sempat viral, helm tak terbuka. Nah, lalu kemudian keluar Nabi, ditanya mereka kemana Ali. Aku tak tahu, kata Ali. Nabi pun langsung ke rumah Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar pun menemani Nabi SAW. Naiklah mereka ke atas, nama bukitnya Jabal Hur. Jabal Hur. Kalau tempat Nabi menerima wahyu, Jabal Nur. Tulisannya sama. Alif, lam, garis, waw, ra. Yang satu titiknya satu, nur. Yang satu titiknya tiga, hur. Bukan saur, hur. Letakkan ujung lidah di gigi atas. Payah bahasa Arab nih Pak Ustaz. Hur itu ada dalam bahasa Inggris. Health. Health. W-H-O. World Health Organization. Kan tak ada dalam bahasa. Bahasa kita tak ada. Saya suka Ustaz Somad. Tak ada. Kalau bahasa Arab ada. Hari apa ini? Hari Selasa. Yaumus Sulasa. Nama bukitnya namanya Jabal Zul. Naiklah ke atas. Saya Jabal Nur pernah saya naik. Jabal Nur naik. Jabal Zul jarang orang naik. Bukitnya terjal, tinggi ke atas. Naiklah Nabi ke atas bersama Abu Bakar Siddiq. Tidak pakai senter. Karena kalau pakai senter, kafir Quraisy menengok dari bawah. Ah, itu dia, tangkap. Gelap-gelap naik mereka ke atas. Jadi kalau nampak nanti kawan naik motor lampunya mati, nah itu karena takut ditangkap kafir Quraisy. Naik mereka ke atas. Tengah malam gelap, jam 2 malam, jam 3 malam. Sampai ke atas, Nabi sudah mau masuk ke dalam Jabal Sur, ada gua kecil. Mau masuk Nabi ke dalam, ditahan Abu Bakar. Jangan ya Rasulullah. Kenapa kata Nabi? Mana tahu ada binatang berbisa di dalam. Biar aku cek dulu. Masuk Abu Bakar ke dalam. Dicek Abu Bakar, tengok tak ada ular, tak ada kalajengking, bersih. Silakan masuk ya Rasulullah. Andailah kita sama Nabi malam itu. Andai saya lah sama Nabi waktu itu. Saya persilakan, ya Rasulullah silakan masuk.

Saya berikut ini, mari kita panggil Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Tiba-tiba dijawab jamaah, radhiyallahu anhu. Karena itu titel diberikan Allah karena perjuangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah bersih, masuklah Nabi ke dalam. Abu Bakar bersandar ke dinding gua batu, bukan macam kita tanah. Bersandar dia. Jadi kalau ada nampak jamaah bersandar, itu bukan dia mengantuk, dia ingin mengenang bagaimana hijrah. Sampai terasa. Tak boleh kita suuzon semua. Cumana Abu Bakar malam itu bersandar, Abu Bakar, kaki Abu Bakar ini melonjor manjang karena capek lelah berjalan. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tengkuknya di atas paha Abu Bakar. Saya sama Umar yang bawa acara tadi akrab, lama sudah saya kenal. Waktu dia nikah saya tausiah. Tapi rasanya kalau dia duduk meletakkan ke paha dia segan pula. Nabi dengan Abu Bakar tak ada jarak. Diletakkannya tengkuknya ke paha Abu Bakar, Nabi pun tertidur. Tak lama Nabi tertidur, terbangun Nabi, menetes air dari atas. Kata Nabi, gelap, air apa ni Abu Bakar? Hujan tak mungkin, embun tak mungkin, air apa ni Abu Bakar? Kata Abu Bakar, air mataku ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis? Kakiku disengat binatang berbisa. Kakinya disengat binatang berbisa. Bapak ibu kalau mau tahu rasanya, balik dari sini, pergi ke tempat jual makanan ikan arwana. Beli lipan agak 3 biji. Nah, kalau mau merasakan bagaimana Abu Bakar malam. Kakinya bisa dia tahan, tak bergerak kakinya. Memangku kepala Nabi Muhammad SAW, bisa tak bergerak. Andai kita lah yang mangku malam melompat. Mohon maaf ya Rasulullah, tak tertahan lagi lah. Abu Bakar kaki bisa ditahan, tak bergerak kakinya, disengat binatang itu tak bisa ditahankannya. Tapi ada satu yang tak bisa ditahannya, air, air mata tak bisa. Tak bisa ditahan. Makanya kadang kita tengok anak-anak muda di kantin kampus tuh menangis, menengok lontong. Kau nangis kenapa? Galau Pak Ustaz. SMS gak dibalas, telepon gak diangkat. Pret! Mental kerupuk. Baru menghadapi itu, gimana mau melawan Israel? Maulah pakai Pampers. Begitulah Abu Bakar Siddiq menahankan sengatan. Satu yang tak bisa ditahan, air mata. Tapi sekarang ada ibu-ibu yang bisa menahan air mata. Waktu meninggal lakinya tak menangis deh. Tanya, ibu tak nangis? Tidak, Pak Ustaz. Kenapa? Udah lama aku tunggu. Tidak, jamaah Al-Ikhlas. Jamaah dekat-dekat sini juga. Lalu kemudian sampailah pagi. Malam apa itu? Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. 3 malam, 3 hari 3 malam mereka transit di sana. Yang ngirim makanan siapa? Perempuan namanya Asma, pakai Hamzah. Asma, kalau Asma susah omok. Ini namanya Asma binti Abi Bakar. Saya laki-laki sehat, rasanya kalau disuruh lah bawa nasi ke atas. Asma 3 hari 3 malam membawakan makanan. Apa pelajaran dari sini? Pentingnya peranan perempuan. Jangan katakan Islam tak mempedulikan perempuan. Nih, pelajaran dari hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perempuan naik ke atas membawa makanan. Selama 3 hari berita hiruk pikuk di Makkah ini harus disampaikan ke Nabi di atas. Berita di Makkah sampai ke atas. Berita di Makkah sampai ke atas.
Siapa yang membawa berita? Namanya Abdul.

Allah. Malam dia di atas, siang dia di Makkah. Dengar-dengar-dengar berita, naik ke atas. Apa makna pelajaran dari sini? Pentingnya update status. Makanya nanti kalau ada kawan sedikit-sedikit update. Alhamdulillah Ustaz Somad sudah berada di tempat. Alhamdulillah Ustaz sudah menduduki. Alhamdulillah Ustaz baru saja minum. Nah, itu ciri-ciri Abdullah. Update mantau terus. Wow. Itu juga kalau ada kawan-kawan mengambil gambar, itu termasuk ciri-ciri Abdullah yang mengambil. Allahu Akbar. Dah. Yang mengantar makanan Abdullah. Asma, yang membawa berita Abdullah. Yang menemani di gua Abu Bakar. Yang menempati tempat tidur Nabi Ali bin Abi Thalib. Ada pula yang pura-pura mengembala kambing di bawah untuk ngasih kode ke atas. Kalau tiba-tiba nanti datang kafir Quraisy, namanya Amir bin Fuhairah. Inilah yang dikenal sekarang dengan istilah job description, pembagian kerja. Nah, jadi adik-adik yang buat komunitas harus bagi kerja. Acara malam ini terwujud sedemikian orang banyak. Ini kan karena ada job description. Ada yang ngirim WA aja ke dia. Hadirlah tapi malam ini tak datang. Kau kemana? Aku ngirim aja gitu. Pahala dah dapat gitu. Ini pun berkurap juga otak. Kita itu kalau mengajak orang, kita berbuat. Ini yang nyuruh orang datang. Hadirlah tablik akbar, hadirlah tablik akbar. Kau tak datang? Aku dapat pahalanya aja lah. 3 hari 3 malam di dalam. Kenapa mesti 3 hari 3 malam? Menunggu suasana. Inilah yang disebut dengan strategik. Strategi. Bahasa Arabnya siasah. Bahasa kitanya siasat. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi keluar rumah langkah kaki bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billah, apa yang terjadi terjadilah. Kan begitu. Itu namanya pasrah tapi tak rela. Nabi penuh dengan matang pembagian tugas kerja. Ali, kau tidur di tempat tidur aku. Abu Bakar, kau menemani aku di atas. Asma, bawa makanan. Abdullah, update berita. Amir bin Fuhairah, engkau pura-pura mengembala kambing. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, mengkecoh musuh. Sehingga musuh kehilangan. Wah, hilang lagi. Mana dia? Mana dia? Dia masih ada di lokasi, menunggu dulu. Karena kalau langsung berangkat, ditangkap lah. Strategi. Nabi itu penuh dengan intelijensia. Ada bukunya Intelijensia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak muda harus belajar ini dari sejarah perjalanan hijrah. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Hari Ahad malam Senin baru mereka bertolak. Tapi yang tahu jalan itu tak banyak. Kalau ditempuh jalan biasa, keluar dari jalan Ikhlas, masuk jalan Nangka, habislah. Cari yang tahu gang-gang kecil yang kira-kira tak kena razia. Yang tahu jalan itu seorang bernama Abdullah bin Uraiqit. Ingat namanya, Abdullah bin Uraiqit, pakai qaf sama ta, Uraiqit. Dan dia itu non-muslim. Walaupun namanya Abdullah tapi dia non-muslim. Abdullah bin Uraiqit. Apa pelajaran dari sini? Boleh berkawan dengan non-muslim kalau tidak membahayakan. Nah, jadi jangan, dia non-muslim, hancurkan rumahnya, larikan pacarnya. Nabi berkawan dengan Abdullah bin Uraiqit 8 hari 8 malam dari kota Makkah menuju Madinah, yang menunjukkan jalan non-muslim. Makanya berkawan dengan non-muslim, silakan. Bertetangga dengan non-muslim, tak apa-apa. Nikah dengan non-muslim, syarat dan ketentuan berlaku. Makan dengan dia, tengok rumah makannya dulu.
sederhana, tak apa-apa. Bare Solo, tak apa-apa. Tesalonika babi panggang. Jangan. Ustaz kok tahu? Saya selalu lewat situ. Nah, oleh sebab itu maka berkawan dengan beda agama tidak apa-apa. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Ini dasar Islam. Lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Abu Bakar Siddiq penunjuk jalannya Abdullah bin Uraiqit, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ada duit ongkos biaya perjalanan. Siapa yang menanggung biaya hijrah? Abu Bakar Siddiq punya emas. Emas disimpan dalam kain. Ini kain, ini emas. Emas kalau dimasukkan ke dalam kain membuncul nampak kain. Datanglah ayah Abu Bakar. Nama ayahnya Abu Quhafah. Nama siapa nama ayahnya? Abu Quhafah. Ingat, Abu Quhafah. Abu Quhafah ini tak Islam. Benci sama Nabi Muhammad. Datang dia menjumpai Asma. Asma, ya, ayah kau mana? Ayah sudah pergi sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana emasnya? Aku curiga jangan-jangan emasnya sudah dibawa Muhammad ini. Firasatku berkata emas nampaknya lah habis ini. Datang Asma, diambilnya batu, dimasukkannya ke tanah, ke kain. Atuk. Kata Asma, Atuk, ya, coba Atuk pegang. Dipegang Atuk tadi. Ini emasnya, iya Atuk. Oh, masih banyak ya. Padahal batu itu boleh membohongi orang buta yang bongak, tolol, goblok. Siasat, ini sedang siasat ini. Akhirnya Abu Quhafah itu masuk Islam juga. Tapi nanti setelah 8 tahun hijrah, pindah balik ke Makkah, baru dia masuk Islam. Abu Quhafah masuk Islam. Makanya jangan nonton cuman CD kedua, CD ketiga masih ada. Pegang, ini emasnya ya. Padahal batu, emas itu sudah dibawa perjuangan. Makanya nanti kalau ada ustaz ceramah isinya mencaci maki Abu Bakar, itu ciri aliran sesat. Mencaci maki Abu Bakar. Abu Bakar pengkhianat. Abu Bakar merampas kekuasaan Ali. La tasubbu ashabi, jangan kau caci maki sahabatku. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, seandainya ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar Bukit Uhud, belum tentu dapat setengah mutnya Abu Bakar Siddiq. Habis hartanya untuk Islam. Kita apa? Kita apa perjuangan kita untuk Islam? Kotak tadi aja ini hilang entah kemana. Keluarkan kotak tadi balik. Ini udah cerita-cerita emas nih, saya yakin ibu-ibu itu udah siap nih. Mana dia Ustaz? Mana gitu? Waktu kotak dibagikan di Mesir, acara penggalangan dana, mata saya menengok sendiri ibu-ibu orang Mesir itu mengeluarkan emas. Oh, masuk dalam. Oh, kalau mau nengok di Masjid Ikhlas, nah coba sudah. Oh, besok pas dibawa ke Ramayana, rupanya imitas. Orang yang bersedekah emas imitasi masuk surga, surganya imitasi. Dah, lalu kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, tiba-tiba nampak abu. Abu, bahasa Indonesianya apa itu? Debu, abu. Ya Rasulullah, ya. Ada abu ya Rasulullah. Ada debu ya Rasulullah. Ditengok Rasulullah, oh ada orang mengejar kita. Karena orang kalau naik kuda kencang, itu debunya naik ke atas. Ada orang mengejar. Rupanya yang mengejar itu namanya Suraqah. Suraqah. Pakai kok, Suraqah. Sampai ke kampung kita, Serakah. Kok dikejarnya Nabi kencang? Begitu sudah mau sampai menangkap Nabi, ujung kaki kuda depannya terperosok ke pasir, jatuh bergelinding, berguling, jatuh.
Padahal seumur hidup nenek-nenek kuda tak pernah jatuh. Macam saya, mana pernah saya jatuh? Ada dua kali, itu pun kudanya pelan. Jatuh. Akhirnya sadar dia. Dikejarnya lagi Nabi Muhammad, dicegatnya Nabi, stop. Aku Suraqah seumur hidup tak pernah jatuh dari kuda, pembunuh bayaran. Tapi sekarang aku sadar, rupanya yang ku kejar ini bukan manusia biasa. Engkau manusia bukan biasa. Maka hari ini, itu maknanya ada orang yang keluar dari rumah dengan niat jahat, tapi di tengah jalan bisa menjadi baik. Tapi sebaliknya ada orang yang dari rumah baik, tiba-tiba di jalan menjadi jahat. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Jangan sampai di akhirat kita malu sama Suraqah. Waktu itu Suraqah sudah ditawarkan, kalau kau bisa membawa kepala Muhammad, kau akan dikasih 100 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 30 juta. Itu pun onta-onta yang udah berkurap lah itu. Kalau satu ekor onta 30 juta kali 100 berapa? 3 miliar mas bro. 3 miliar. Kalau onta yang mahal yang bagus 70 juta, 7M. Mau berangkat dari rumah niat kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M, kepala Muhammad 7M. Tapi begitu jatuh dia menemukan titik baliknya, tak ada harga 7 miliar. Apa kata Nabi? Aghib anna Suraqah, kau balik ke Mekah, jangan ceritakan tentang kami. 7 miliar tak ada harganya, tapi ada kebahagiaan yang dapat tak dapat ditebus dengan harta. Apa dia? Iman. Apa dia? Kelapangan dada. Oleh sebab itu maka kalau ada orang mengatakan semua bisa dibayar dengan uang, ada yang tak bisa dibayar dengan materi, kebahagiaan hati, kelapangan yang dirasakan oleh Suraqah saat itu. Apa pelajaran yang perlu kita ambil? Ada orang keluar rumah niatnya mau memancung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang keluar rumah niatnya mau dapat cari harta haram, tapi di tengah jalan dia bertaubat. Betapa malunya dari rumah niatnya bismillahitawakkaltu'alallah la haula wala quwata illa billah sampai ke tempat itu. Tak usah lah ceritakan, jadi makin banyak orang sakit hati. Lanjut perjalanan. Lanjut, berapa lama perjalanan ini Pak Ustaz? Berangkat hari Ahad malam Senin, sampai di Kuba hari Senin. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, hari Senin. 8 hari, 8 malam. Sampai di perjalanan, haus, air sudah habis. Boleh minta air susu kambing. Nampak peternakan kambing, boleh minta air susu kambing. Boleh kami minta susu kambing? Boleh, silakan. Tapi sekarang musim kemarau, susu kambing kering. Tapi kalau mau tes lah, di situ terjadi mukjizat. Ketika diperah oleh Abu Bakar, Nabi berdoa, didoakan Nabi tiba-tiba ada air. Keluar air susu kambing satu gelas. Abu Bakar menyapu bagian bawah. Bagian bawah itu disapunya. Kenapa disapunya? Dia tak mau ada pasir menetes kena ke pakaian Nabi. Tengok adab Abu Bakar. Dapat air minum, disapunya bagian bawah, dibikinkan Nabi. Lalu Nabi pun meminum air susu itu. Apa kata Nabi? Fasyariban Nabiyyu hatta irtawaitu. Nabi meminum air itu sampai hausku hilang. Saya waktu baca itu, Nabi minum air itu sampai hausku hilang. Yang minum siapa? Nabi. Yang hausnya hilang? Ini salah cetak hukum. Nabi minum sampai hausku hilang. Sekarang kita tes. Keluar status. Melihat Ustaz minum hausku menjadi-jadi. Abu Bakar sudah sampai pada tingkat
merasakan tenggorokan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air susu lalu di tenggorokan siapa? Tenggorokan Muhammad. Tapi yang lega tenggorokan siapa? Kalau sampai ke tingkat itu, itulah ukhuwah. Tapi jangan dibalik, banyak juga sekarang anak muda tak nikah. Kau kenapa tak nikah? Nengok kau nikah, aku sudah terasa nikah. Mendengar, dan oleh sebab itu maka inilah puncak daripada ada orang sekedar simpati. Kasiannya Abu Bakar sudah sampai pada tingkat di atas simpati. XL itu Pak Ustaz. Empati, merasakan perasaan kawan. Inilah yang dikenal dengan tenggang rasa, tepos liro, puncak daripada cinta, puncak daripada ukhuwah Islamiyah, puncak daripada persaudaraan adalah merasakan perasaan orang lain. Maka kita paham hijrah itu kenapa tidak kun payakun. Padahal kalau mau ngapain 8 hari 8 malam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik lagi ke Sidratul Muntaha, tak sampai semalam selesai. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Kenapa perjalanan ini 8 hari 8 malam? Dengan berjalan kita kenal dengan orang. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau jumpa? Enggak, kau belum kenal. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau salaman sama dia? Belum, kau belum kenal. Kau kenal dengan si fulan? Kenal. Pernah kau seperjalanan sama dia? Tidak, belum kenal. Berjalan sama orang, barulah sadar kita. Selama ini dia nampaknya sabar, berwibawa, rupanya perut kenyang. Waktu lapar, nampak musang berbulu, bulu harimau. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau kenalan sama orang, banyak perjalanan. Saya ingin berkenalan dengan anak-anak muda ini, nanti sampai masanya kita akan sama-sama berjalan touring kita nanti. Barulah kita kenal, baru tahu kawan mana lawan ketika busi mati. Barulah tahu, dan nengok mati ya, iya, dan tapi ada kawan yang masya Allah mati ya, iya, kasihnya mancis nih, bakar aja. Ayo bro, kata dia, kudorong dari belakang, diulurkannya kakinya, ayo. Demi engkau, enggak ada lo enggak rame. Gitu. Tapi jangan lama-lama pula, kata dia. Nah, akhirnya singkat cerita, sampailah mereka disambut.

terjadi ikhtilaf tentang tala'al badru alaina. Sebagian mengatakan sanadnya tak sahih. Mau sahih tak sahih, yang jelas bahwa ada kebahagiaan menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu dulu sahabat, Nabi datang disambut tala'al badru alaina. Ustaz Somad datang ke rumahnya, disambutnya dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Begitu turun dari kendaraan, itulah pula lagu dinyanyikan. Maka saya banyak tak datang pesta-pesta kibut-kibut tunggal. Sekarang alhamdulillah sudah banyak pesta-pesta di Pekanbaru, tidak lagi pakai lagu-lagu maksiat, sudah pakai lagu-lagu religi. Tengok suaranya mantap, tengok berkumis. Jadilah ibu-ibu yang mau pakai rebana bagus, tapi jangan pula ada acara nikah dinyanyikan lagu Bila Israel Datang Mama. Menangislah kedua mempelai di atas. Sesuaikanlah sama lagu bahagia, lagu Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Barulah ini enggak lagu No Woman No Cry. No Woman No Cry. Yang menyanyi tak paham, yang mendengar tak paham. Sama-sama mengangguk. Tahu diangguk kan? Sampai di Kuba hari Senin, menginap 4 malam. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Selama 4 malam berdiri satu masjid. Itulah dia Masjid Kuba. Bukan Fidel Castro. Kuba pakai kok, bukan Kuba. Kuba cerutu. Masjid Kuba. Siapa yang sholat di Masjid Kuba sama dengan umroh. Iya Pak Ustaz, iya. Menyesal kami Ustaz, kemarin di Masjid Kuba tak sholat. Jadi apa? Ambil selfie. Oh, tak sholat sunat. Sholat sunat di Masjid Kuba. 4 hari 4 malam berdiri satu masjid. Tanya Profesor Ilyas Nusti bagaimana sulitnya mendirikan masjid. Ikhlas. Tanya Pak Dr. Andus Haji Aman MSI bagaimana susahnya dulu mendirikan Masjid Islamic Center Pasir Pengairan Rokan Hulu. Apa kata anggota-anggota dewan itu dulu? Mau buat masjid di pokok karet? Iya, ciga sama cingkuk aja lah sholat di situ nanti. Tak yakin mereka ada manusia yang sholat di situ. Apa yang terjadi sekarang? 17 ribu orang sholat di Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu hari Ahad, hari Sabtu. Sabtu Ahad, masjid terbaik se-Indonesia 2015. Menaranya 99 meter, pakai lift ke atas. Naik. Ustaz Somad, kalau Ustaz naik ke atas, nampak rumah Ustaz di Panama. Naiklah saya. Sampai ke atas saya tengok, tak ada. Kata bapak, nampak. Nengoknya pakai mata hati Pak Ustaz. Bayangkan, strategis, Rokan Hulu, sebelah kanan Sumatera Barat, Payakumbuh, sebelah kiri Habis Dargalu, Sumatera Utara. Riau, Sumatera Utara. Makanya hari Sabtu, hari Ahad, plat BK sama plat BA. BK, BA. BM pula tak ada. Bayangkan tuh hebatnya. Masjid, masjid. Makanya membangun peradaban berawal dari masjid. Karena Nabi bangun masjid pertama. Makkah, Masjidil Haram. Madinah, Masjid Nabawi. Palestina, Masjidil Aqsa. Makanya mencari menantu juga cari yang selalu ke masjid. Ibu-ibu di belakang, jangan cari menantu yang karaoke, diskotik. Kasihan anak gadis kita, macam tidur sama babi hutan. Carilah masjid ikhlasnya. Tengok banyak ganteng-ganteng yang lajang-lajang. Cari ibu, kalau bisa ibu cari yang berdiri-berdiri.
itu tahan uji itu. Tadi mulai ceramah jam 8:30, sekarang jam 10. Sudah 90 menit saya ceramah. Tak terbayangkan gimana kesemutannya. Tapi mereka, mudah-mudahan anak-anak lajang ini ditemukan dengan jodoh yang baik-baik. Amin. Yang bilang amin, itu yang belum nikah. Yang udah pula. Dia tak tahu bini di belakang. Nah, sesudah itu hari Jumat bertolaklah Nabi dari Quba tadi menuju tempat namanya Yathrib. Apa namanya? Yathrib. Ya pakai sa, Yathrib. Yathrib artinya tanah mati, tanah tandus, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Bayangkan kalau kau mau kemana? Ke Yathrib. Tanah mati, tanah busuk, tanah banyak kuman dan penyakit. Dirubah Nabi namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kota peradaban yang terang benderang. Jadi kalau ada orang mengatakan, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Nama penting, saudaraku. Nama itu penting. Kau mau ke mana? Masjid Al-Ikhlas. Penting. Kau mau masjid ke mana? Aku mau ke masjid. Ada tuh masjid simpang itu. Nama penting. Nabi merubah nama tempat menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sampai di Madinah dibangunlah Masjid Nabawi, lalu dipersaudarakan antara orang Makkah Muhajirin dengan orang Madinah Ansor, dipersaudarakan antara orang Islam dengan orang Yahudi. Maka peradaban dari masjid. Kalau mau melihat umat ini bangkit, maka ramaikan lagi masjid. Saya tak perlu menceramahi Bapak Ibu karena Masjid Ikhlas sudah mau meletup saking ramai. Sampai keluar, sampai di jalan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaAllah. Itulah yang saya sampaikan 90 menit. Tapi cerita hijrah belum selesai. Siapa yang akan melanjutkan? Nanti kalau ada acara di Masjid Ar-Rahman, datang. Masjid An-Nur, datang. Masjid As-Salam, datang. Di mana saja acara pengajian hijrah, Dr. Mustafa Umar, Dr. Mawardi Muhammad Saleh, Dr. Saidul Amin, profesor-profesor, datang. Pokoknya jangan sampai tak datang. Ada yang mengatakan menyambut tahun baru hijrah ini bid'ah, Pak Ustaz. Bisa dengarkan itu. Bisa dengar. Bid'ah kata dia, datang. Bid'ah sampai dia akhirnya capek. Bid'ah. Datang juga lagi. Bid'ah. Datang juga lagi. Bid'ah. Ah capek. Walau ponenya tiba aja. Buat terus. Buat terus. Ajar terus.

X People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu

Yo, X-People, santai sejenak yuk. Nyari motivasi bisnis, obrolan keluarga, atau sekedar nemenin petualangan barumu. Kita kasih musik terbaik biar kamu tetap keep up dan terus semangat. Stay tune bareng X-Channel. Simak di 103,8 FM X-Channel Jakarta, 93,6 FM X-Channel Bekasi, 90,9 FM X-Channel Bandung, 103,2 FM X-Channel Banten, 87,8 FM X-Channel Bogor, 96,2 FM X-Channel Pamekasan, 102,3 FM X-Channel Surabaya, dan 107,3 FM X-Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup, tapi inflasi makan semua hasilnya. Kamu disuruh nabung di bank, tapi nilai uangmu turun tiap tahun. Dan saat kamu tanya kenapa semua terasa nggak adil, sistem bilang, sudahlah, syukuri aja hidupmu. Faktanya, dunia ini nggak adil, karena memang didesain untuk tidak adil. Inspiration for every generation.
1: X Channel. Mas Denny, dapat pesan WA nih. Katanya dapat hadiah uang tunai plus tawaran investasi untung gede. Lumayan banget nih.
2: Reni, stop! Jangan diklik tautannya. Modus scam zaman sekarang itu macam-macam, Ren. Mulai dari telepon ngaku bank, pesan WA hadiah, loker palsu, sampai investasi bodong. Tujuannya cuma satu, bikin kamu tergiur terus bertindak tanpa mikir.
1: Oh iya ya, hampir aja aku kebelet klik. Terus kudu gimana, Mas?
2: Makanya kita harus waspada dan stop dulu. Yaitu, S. Sadari kejanggalannya. T. Tahan diri kita sejenak. O. Observasi dan cek terlebih dahulu. Dan P. Proteksi data diri dan dana kita. Jadi, periksa dulu infonya lewat kanal resmi. Jangan serahkan data pribadi, PIN, atau OTP ke siapapun. Dan kalau sudah mengalami kerugian keuangan karena scam, segera laporkan ke Indonesia Anti-Scam Center melalui website iasc.ojk.go.id atau telepon ke kontak OJK 157.
1: Oke, paham. Waspada dan stop dulu untuk jaga data dan jaga uang kita. Jangan kasih kesempatan buat scammer.
3: Waspada, penipuan atau scam. Bijak bertransaksi, aman melindungi keuangan. Ingat, jangan mau ditipu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, OJK, agar masyarakat semakin teredukasi, waspada terhadap penipuan digital, dan terlindungi keamanan keuangan.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sejumlah parpol koalisi komitmen usung Prabowo untuk Pilpres 2029, cawapres masih misteri. Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menyatakan komitmen untuk mengusung Prabowo kembali sebagai calon presiden pada Pilpres 2029. Dukungan dini ini datang dari Partai Golkar, Partai Amanat Nasional PAN, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, hingga Partai Gerindra sebagai partai induk Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa partainya telah menetapkan sikap untuk mendukung Prabowo sebagai capres pada 2029. Golkar juga mendorong pembentukan koalisi permanen bagi partai-partai pendukung Prabowo untuk menghadapi Pilpres 2029. Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Nasdem mengaku belum menentukan sikap politik untuk Pilpres 2029.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains.
1: CFTC Amerika Serikat secara resmi menerbitkan Advance Notice of Proposed Rulemaking untuk aturan pasar kripto di Federal Register dengan masa konsultasi publik hingga 14 Desember 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, CFTC ingin membangun aturan yang lebih sesuai untuk transaksi dan pasar aset kripto berdasarkan Section 2C2D dari Commodity Exchange Act dengan fokus pada transaksi aset digital retail yang menggunakan leverage, margin, atau pembiayaan. Regulasi ini turut menyentuh tata kelola exchange, pencegahan manipulasi, perlindungan dana pelanggan, pencatatan transaksi, dan transparansi pasar. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati bahwa penerbitan ini belum berarti aturan baru langsung berlaku, karena masih berupa tahap awal pengumpulan pandangan. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh tingginya risiko perdagangan leverage yang dapat memicu likuidasi dan kerugian cepat bagi pengguna retail, di mana rincian kewajiban belum final dan masih terbuka untuk dikomentari. Informasi ini bersifat edukatif dan bukan nasihat hukum, perbankan, atau investasi. Kebijakan regulator dapat berubah sebelum berlaku secara resmi. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda. Hanya di X Channel, update kilat, cuan melesat.
0: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
0: The Good Minutes, your daily boost of iman.
3: Pernahkah kita membayangkan apa jadinya sebuah tenda tanpa tiang? Tentu akan roboh, bukan? Begitulah perumpamaan sholat dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa yang merobohkannya, maka ia telah merobohkan agama." Sholat adalah fondasi. Jika sholat kita baik, maka amal kita yang lain akan baik. Jika sholat kita buruk, maka amal kita yang lain akan ikut buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah kafir." Maka hari ini, mari kita jaga sholat kita. Sholat tepat waktu, sholat dengan khusyuk, sholat dengan memahami apa yang kita baca. Karena sholat adalah cahaya di dunia dan di akhirat, dan sholat adalah tiang agama yang akan dihisap pertama kali. X Channel, menginspirasi dengan sunnah.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Ketika bencana datang, satu hal yang dibutuhkan, arah yang jelas. Dalam kepanikan, satu detik saja bisa membedakan keselamatan dan bahaya. Yang tahu jalur evakuasi punya kesempatan lebih besar untuk selamat. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, sekolah, dan tempat umum. Jangan tunggu bencana datang untuk mencari arah. Jalur evakuasi tanda kecil yang menyelamatkan nyawa.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Actional. Tidak berbayar, dibuat untuk membantu kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.